0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama saya, Adi Yohana, dalam acara Kemilau Kepri di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kejujuran merupakan salah satu karakter penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang sehat baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan maupun masyarakat. Ya, sejumlah penelitian, kejujuran merupakan elemen fundamental yang mampu membangun kepercayaan dalam setiap hubungan, baik secara pribadi maupun secara profesional. Semakin konsisten seseorang bersikap jujur, maka semakin besar pula kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara Perompat, kepercayaan tidaklah muncul secara instan, melainkan tumbuh melalui sikap yang menunjukkan integritas dari waktu ke waktu. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk menumbuhkan kepercayaan ialah dengan membiasakan diri berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betulnya.
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya. Untuk ya,
2: investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke-8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke-10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur nakarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng. Oh.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama
1: betul
2: pula
1: ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak dia lah situ. Nah, bahasa lantak dia situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Suara Budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, dalam kehidupan sosial, orang yang dikenal jujur cenderung lebih dihargai dan dipercaya oleh lingkungannya. Mereka dianggap memiliki integritas karena mampu menjaga kesesuaian antara perkataan dan juga dengan perbuatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kejujuran dan kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kejujuran seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karakter jujur juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan pekerjaan karena menjadi dasar terciptanya kredibilitas, tanggung jawab, dan kerjasama yang baik. Sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif, meningkatkan kerjasama, serta mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh informasi yang tidak benar. Saudara perompat, di era digital saat ini, kejujuran menjadi nilai yang semakin penting untuk dijaga. Kemudahan dalam menyebarkan informasi haruslah diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal yang benar dan juga hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, membiasakan perilaku jujur sejak dini merupakan investasi karakter yang sangat berharga. Dengan kejujuran, seseorang akan dapat membangun kepercayaan, memperkuat hubungan sosial, dan meraih keberhasilan yang berlandaskan pada integritas.

saudara tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014, terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha, yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula?

0: kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat bisa dikatakan sebagai pantai tersibuk yang ada di Kota Batam, karena di Pantai Marina ini juga sebagai pelabuhan feri internasional Waterfront City. Selain itu, Pantai Marina ini juga cukup berdekatan dengan Kota Mati Marina City. Pantai yang berpasir putih dan birunya air laut semakin membuat wisatawan betah berlama-lama di Pantai Marina. Apalagi ditambah dengan berbagai wahana air, seperti banana boat, kayak, dan permainan lainnya, semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Lingga terus memperkuat komunikasi dengan berbagai instansi vertikal untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan antara Bupati Lingga Muhammad Nizar dengan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Daye Lingga. Pertemuan itu menjadi ruang diskusi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan imigrasi. Di daerah kepulauan yang berada di jalur strategis perbatasan, kerjasama lintas instansi dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Bupati Lingga Muhammad Nizar menilai sinergi yang baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pelayanan publik, investasi, hingga sektor pariwisata yang terus dikembangkan di Kabupaten Lingga. Nizar berharap koordinasi yang selama ini telah berjalan dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan lintas sektor dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Koordinasi antara pemerintah Kabupaten Lingga dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau diharapkan semakin erat, guna mendukung pembangunan daerah serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di RRI Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kejayaan Melayu bukan hanya tersimpan dalam catatan sejarah, tetapi juga menjadi warisan berharga yang perlu untuk terus dipelajari dan tentunya untuk terus dilestarikan. Melalui dunia akademik, generasi muda dapat menggali kembali nilai-nilai budaya, bahasa, sastra, hingga pemikiran Melayu yang pernah berjaya di Nusantara. Kampus dan lembaga pendidikan menjadi ruang strategis untuk melakukan penelitian, diskusi, serta inovasi yang berlandaskan kearifan lokal. Dengan memahami akar budaya sendiri, mahasiswa tidak hanya menjadi insan terdidik, tetapi juga penjaga identitas bangsa. Merajut jejak kejayaan Melayu dari bangku akademik ialah langkah nyata untuk memastikan warisan leluhur tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, Kak Dwi ini menjual jeruk. Ya, namanya jeruk 99. Iya. Macam juragan 99 ya. Mungkin apakah benar? Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Dwi ya. Kak Dwi berarti anak kedua. Oke.
2: Sudah
1: ketahuan ya. Kenapa Kak Dwi memilih nama dia jeruk 99 gitu? Kenapa tak 100? Kan genap ke 100 gitu.
2: Kalau di kami itu 99 itu kan angkanya yang dia paling beruntung.
1: Oh, oke. Jadi memilihnya 99.
2: Iya.
1: Kenapa tak jeruk 99 Dwi gitu? Atau jeruk Dwi, jeruk 2. Tapi lebih inginnya ada kayak misal ada filosofinya gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Ya. Jadi kayak 99 tuh kayak keberuntungan lah gitu.
2: Paling tinggi kalau.
1: Oh, kata-kata. Amin. Mudah-mudahan rezekinya juga meluah ya Kak,
2: amin,
1: ya. Banyak juga yang menyukai jeruk ini gitu,
2: amin,
1: ya. Nah, jeruk pasti kalau kita bercakap tentang jeruk, sudah pasti dia sebuah jeruk ya kan. Ya, ya tak mungkin lah dia tiba-tiba jadi markisa ya kan. Nah, jeruk kan setiap daerah tuh pasti punya berbagai macam jeruk kan Kak. Ada jeruk Medan, ada jeruk Bali, ada jeruk Cina,
2: jeruk mandarin
1: gitu ya. Terus ada Sunkist gitu kan. Nah, yang Kak jual ini tuh jeruk ke Sunkist kayak atau macam mana?
2: Kami ada 3 macam jeruknya.
1: Oke.
2: Okay. Jeruk lokal okay. Itu bisa Kalimantan,
1: oh, Kalimantan
2: bisa Medan,
1: oh,
2: bisa. Okay. Kan ada jeruk Malang,
1: iya,
2: Wangi, banyak gitu-gitu. Itu lokal. Kalau Sunkist ya udah orange.
1: Oke. Okay.
2: Yang Kiamboy dia pakai jeruk Sunkist.
1: Pakai jeruk
2: Sunkist. Iya.
1: Oke, okay. Kayak mana tuh Kak? Oke. Oh, iya.
2: Sama ada satu lagi dia kalau dari Kalimantan itu ada jeruk madu susu.
1: Madu susu.
2: Ya,
1: berarti
2: kadang itu kan ini ya, apa sesuai kan ada ininya, ada masanya ya.
1: Iya.
2: Hari ini bulan ini madu susunya panen gitu. Itu best sellernya juga karena madu susu itu manis ya.
1: Oh, berarti dia tak perlu dikasih gula dan segala macam, dia udah manis gitu ya.
2: Benar.
1: Itu dari mana Kak daerah asalnya?
2: Dia itu dari Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan.
2: Soalnya
1: juga
2: Kalimantan daerah pedalaman katanya.
1: Berarti di Kalimantan tuh menyimpan banyak jenis buah yang enak-enak ya Kak ya.
2: Iya, jeruk perasnya pun kan manis.
1: Iya, benar.
2: Airnya banyak.
1: Airnya banyak gitu ya. Tanpa air lain gitu ya kan. Oke, jadi Kak menjual jeruk. Nah, sudah berapa lama nih Kak si jeruk 99 ini mulai berdiri tegak di Tanjung Pinang?
2: Dua tahun yang lalu
1: berarti 2024 awal
2: akhir
1: ya. Oke. Akhirnya Kakak memutuskan kayak oke, sepertinya aku ingin berjualan jeruk ini deh, sepertinya aku tertarik deh. Apakah karena suka atau karena mungkin melihat pangsa pasarnya di daerah lain atau macam mana nih Kak?
2: Yang satu suka makan jeruk.
1: Oh, suka jeruk. Oke. Asam-asam manis gitu ya.
2: Karena itu kan dulu kan waktu COVID kan harus banyak vitamin C kan.
1: Benar. Beras stamina tubuhnya, imunnya kuat gitu ya.
2: Imun gitu ya kan. Terus yang keduanya kalau pangsa pasar jeruk itu kan enggak ada matinya ya. Itu kan enggak habis dimakan zaman kan.
1: Iya.
2: Karena orang penikmat jeruk kan
1: banyak ya, Kak, suka
2: ada,
1: ya.
2: Anak-anak, dewasa, ibu-ibu gitu. Dari yang dingin sampai ke hangat kan ada semua.
1: Oke, jadi memang karena pertama Kak suka dan Kak cobalah jual gitu ya kan. Oke, jadi pas pertama kali jual itu kita langsung offline atau online dulu nih?
2: Langsung offline.
1: Oh, offline.
2: Iya. Dia langsung kami ikut bazar.
1: Langsung ikut bazar. Di mana tuh Kak pertama kali?
2: Pertama
1: Kak?
2: Kali itu yang ada Opik tuh.
1: Oh, di tepi laut.
2: Iya,
1: yang
2: Opik
1: datang itu ya. Oke, okay, Kak di situ.
2: Dari situ kan karena lagi rame-ramenya. Terus kan penjualannya kan banyak kan.
1: Iya, orang lagi rame-rame, ibu-ibu juga rame ya, ibu-ibu jenis taklim gitu ya.
2: Iya, banyak ibu-ibu kan gitu. Itu rame dan akhirnya otomatis kan kalau rame kan banyak cuan ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kan ketagihan.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari kemampuannya menghargai sejarah dan juga budayanya. Peradaban Melayu pernah dikenal sebagai pusat perdagangan, pendidikan dan kebudayaan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Dan kini semangat tersebut dapat dihidupkan kembali melalui dunia akademik. Berbagai kajian tentang sejarah Melayu, manuskrip kuno, bahasa dan tradisi lokal menjadi sumber pengetahuan yang sangatlah berharga. Dari ruang kelas hingga kegiatan penelitian, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya Melayu kepada masyarakat luas. Dengan begitu, kejayaan Melayu tidak hanya dapat dikenang, tetapi juga menjadi inspirasi pembangunan di masa depan.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SDU.
1: Evani, kok ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, di era globalisasi, menjaga identitas budaya menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah merajut kembali jejak kejayaan Melayu melalui pendidikan dan kegiatan akademik. Generasi muda dapat berperan aktif dalam mempelajari sejarah, sastra, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu. Berbagai penelitian dan karya ilmiah tentang budaya Melayu juga dapat menjadi sarana memperkenalkan kekayaan lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Dari bangku akademik, lahir gagasan-gagasan baru yang mampu menjaga warisan budaya tetap relevan, sekaligus memperkuat jati diri bangsa di tengah arus modernisasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pantai Mawar memiliki hamparan pasir pantai yang cukup luas. Apalagi ketika air sedang surut, maka akan semakin luas hamparan pasir pantainya. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, memang sangat cocok bagi Anda yang ingin menggelapkan kulit. Karena pepohonan pinggir pantainya cukup jauh dari bibir pantai. Kita beralih ke maklumat lain, upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Kecamatan Singkep tidak cukup hanya mengandalkan tenaga medis. Pemerintah, TNI, Polri, sekolah, hingga pemerintah desa dituntut bergerak bersama menghadapi berbagai persoalan kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Hal itu mengemuka dalam evaluasi lintas sektor yang digelar di wilayah kerja UPT Puskesmas Dabo Lama. Forum tersebut membahas berbagai tantangan pelayanan kesehatan, sekaligus menyusun langkah penanganan yang lebih terarah. Kepala Puskesmas Dabo, Jubaidah, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ancaman demam berdarah. Penyakit yang datang tanpa mengetuk pintu itu masih menjadi ancaman serius, terutama saat perubahan cuaca dan meningkatnya populasi nyamuk. Puskesmas juga menyiapkan berbagai program pada triwulan kedua tahun 2026, mulai dari pembinaan posyandu, imunisasi, cek kesehatan gratis, pelayanan ibu dan anak, hingga pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Selain itu, program pendampingan orang dengan gangguan jiwa, penyelidikan epidemiologi DBD, serta gerakan masyarakat hidup sehat atau germas di sekolah dan desa turut menjadi agenda prioritas. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan sebelum masyarakat jatuh sakit. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, HMPS, MBS. Nah, ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa
2: Prodi Studi
1: Program Studi
2: Manajemen Bisnis Syariah.
1: Manajemen Bisnis Syariah. Oke, okay. Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sebetulnya visi utama daripada HMPS, MBS ini dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah.
2: Iya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Oh, itu visi utamanya. Iya. Berarti ada program unggulan mengenai visi tersebut ya?
3: Iya, pastinya ada.
1: Pastinya ada ya? Pastinya. Boleh disebutkan, abang-abang?
2: Biarin.
3: Oke, terima kasih, Bang.
1: Ya?
3: Izin menjawab.
1: Ya, diizinkan.
3: Ya, untuk program mungkin... Untuk program unggulannya, kami ada tiga program.
1: Tiga program?
3: Ya, yang pertama itu ada bisnis inkubator.
1: Inkubator.
3: Ya, bisnis inkubator, yaitu terkait pendampingan mahasiswa MBS untuk dapat menciptakan suatu produk, mulai dari perancangan produk sampai ke strategi pemasaran, pengelola keuangan, serta pembimbingan untuk mengembangkan ide bisnis mereka supaya menjadi sebuah bisnis, sebuah usaha, dan sebuah produk seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu ada program workshop pembuatan platform online shop. Pembuatan platform online shop. Setelah mereka tadi membuat produk, menciptakan produk, lanjut ke penjualan melalui online shop. Dengan kita membuat dulu, merancang dulu bagaimana mereka dapat membangun toko online tersebut.
1: Okay. Nah,
3: selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bazar. Nah, bazar ini dilaksanakan oleh anak MBS untuk melatih mereka supaya bisa gitu berjualan secara langsung, langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Jadi mereka paham gitu bagaimana karakter konsumen sebelum nantinya turun di bisnis yang sebenarnya seperti itu.
1: Oh, itu ya. Ada tiga ya. Berarti tiga. Yang pertama terkait produksinya ya.
3: Iya, betul.
1: Yang kedua terkait apa tadi?
3: Pemasarannya.
1: Pemasaran
3: itu secara online.
1: Secara online. Nah, yang ketiga melalui bazar.
3: Nah,
1: oke, okay. Ini menarik nih sebetulnya. Mahasiswa berkutat dalam hal bisnis ya.
3: Betul.
1: Apalagi memang ini program studi manajemen bisnis syariah ya kan, memang disitulah kedepannya pun akan di situ gitu kan.
3: Betul.
1: Mengapa penting bagi mahasiswa MBS nih untuk aktif di organisasi seperti HMPS nih Bang?
2: Menurut saya karena di organisasi ini kan banyak pelajaran bagi seseorang, bagi kita, karena di kampus ini kan paling teori.
1: Iya.
2: Nah, tapi kalau di organisasi ini ada praktek langsungnya. Misalnya kayak seperti di ada mata kuliah tentang pengambilan manajemen strategi, manajemen kepemimpinan. Tetapi cuma teori kan, Bang. Nah, tetapi kalau di organisasi, kita masuk organisasi, setelah kita mendapatkan teori ini, kita bisa tahu, bisa ada praktek langsung. Macam mana pengambilan keputusan itu, macam mana strategi supaya kita anu orang, ya kan? Jadi ada praktiknya, karena kebanyakan di kampus ini terlalu teori lah Bang. Jadi kalau ada organisasi ini bisa ada praktek langsungnya.
1: Oke, berarti sinerginya memang jelas ya.
2: Jadi setelah teori ada praktek.
1: Ada prakteknya dan HMPS inilah menjadi wadah untuk setiap mahasiswa setelah mendapatkan teori dia boleh berpraktik bersama-sama tentunya kan. Di situ penting.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.
2: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Masih bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang Komunitas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, mahasiswa pecinta alam atau MAPALA merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang memiliki peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Dan tidak hanya dikenal melalui kegiatan pendakian gunung dan petualangan alam bebas, MAPALA juga aktif dalam berbagai program konservasi yang bertujuan menjaga kelestarian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang sehat. Konservasi lingkungan menjadi salah satu fokus utama berbagai organisasi MAPALA di Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, rehabilitasi hutan, pelestarian mangrove, pembersihan pantai hingga edukasi lingkungan. Anggota MAPALA turut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan mahasiswa. Sebagai organisasi yang dekat dengan alam, MAPALA memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan hutan, abrasi pantai, hingga dampak perubahan iklim. Pengalaman tersebut mendorong anggota MAPALA untuk menjadi agen perubahan yang aktif, menyuarakan pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kak Retno, boleh diceritakan dulu tentang PTDI STTD. Itu sekolah kedinasan seperti apa dan juga bagaimana?
2: Oh, oke. Okay. Terima kasih sebelumnya. Mungkin buat yang banyak orang yang belum tahu apa itu sekolah kedinasan. Yeah. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah di mana yang terikat sama dinas. Jadi lulusnya kalian langsung pengangkatan nih, jadi aparatur sipil negara, jadi PNS gitu kan.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Khususnya untuk Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD ini bergerak di bidang perhubungan, yaitu transportasi darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi di STTD sendiri itu ada dua kota nih kak,
1: kota
2: pusat,
1: ya?
2: Yang pertama kota pusat yaitu kota Kementerian Perhubungan, di mana nanti ketika lulus dari STTD penempatan kalian

0: tergantung dari Kemenhub setempat mau ditempatkan di mana. Jadi disebarluaskan gitu di seluruh Indonesia, benar. Dan persaingannya pada saat tes pun seluruh Indonesia tentunya. Terus yang kedua itu ada namanya kota pemerintah daerah. Jadi kalau saya sendiri kan kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau nih. Nah, kalau saya gitu berarti nanti setelah lulus itu kembalinya ke Pemda di sub provinsi Kepulauan Riau gitu. Dan saat tes pun persaingannya itu sesama Kepulauan Riau aja gitu. Jadi itu juga tergantung daerahnya ya, ada pembukaan atau tidak gitu.
1: Berarti pendaftaran itu bukan sekedar daftar ke sekolahnya bukan, tapi juga kita sudah melihat ini di daerah mana yang buka lowongan gitu kan.
0: Iya, tergantung juga daerah kalian. Kalau misalnya kalian mau ikut kota dari Pemda, pemerintah daerah setempat gitu, tergantung dari Pemda kalian ada pembukaan atau tidak. Tapi alhamdulillahnya untuk Provinsi Kepri sendiri itu setiap tahunnya ada. Entah itu dari kota Tanjung Pinang, kota Pemda Kabupaten Bintan, ataupun kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau gitu, Kak.
1: Dan itu selalu diinformasikan di setiap
0: Jadi nanti tentunya sebelum tes itu kalian bisa cek di website si pencatar atau
1: si
0: kalian
1: pencatar,
0: iya benar, atau kalian cek di Instagramnya PTDI STTD. Itu tuh ada informasi terkait pendaftaran, mulai dari apa aja tesnya, berkas apa aja yang perlu dipersiapkan, dan masih banyak lagi gitu sih, Kak.
1: Oke. Dan tahun ini buka juga berarti kan?
0: Buka.
1: Berarti kan memang di bulan-bulan Juli.
0: Untuk pastinya
1: untuk
0: tahun
1: pastinya,
0: ini kita belum tahu.
1: Belum tahu ya.
0: Ada informasi nih, Kak, gitu.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Megahertz. Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara budaya Kepulauan.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Pagi, edisi hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026 ya. Selepas ini akan ada Salwa Aulia, temankan saudara pada Segantang Lada Tengah Hari. Tentunya nanti saudara dapat juga mendengarkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Tengah Hari ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun RRI.co.id. Saya Adi Yuhana, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aika
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, suara budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Salwa Alia kembali mengudara untuk Anda di Segentang Lada Tengah Hari, edisi Rabu 10 Juni 2026. Gimana saudara perempat kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah, tadi kita diawali pagi hari dengan cuaca yang sejuk-sejuk manja, hingga ke siang hari nampak-nampak mulai menandakan cuaca yang membuat jemuran kita kering dekat rumah ya saudara. Tentunya jangan lupa untuk menggunakan masker ya, ataupun sunscreen supaya menghindari daripada penuaan dini ataupun supaya gak kepanasan lah ya, atau gak gosong juga kulit kita. Nah, bersama dengan saya temankan saudara perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan kita awali acara berada pada jelajah Kepulauan Riau. Ini hari ini sekiranya kita akan menjelajahi daerah mana nih ya yang punya wisata menarik, dan juga dari pasti udah gak asing ya dengan wisata-wisata yang terbaru yang ada aja tercipta, hingga tren di seluruh provinsi di Indonesia ini, bahkan di Kepulauan Riau gak mau ketinggalan juga dengan saudara perempat. Kemudian dilanjutkan dengan acara Sembang UMKM, kita nanti akan cakap-cakap pasal UMKM Indonesia terutama di Kepulauan Riau ini apakah sudah memenuhi kriteria untuk memenuhi kalau ini dinyatakan layak halal, atau sudah menggunakan kris kah UMKM di seluruh Kepulauan Riau ini? Ini kita akan membahas ya. Serta di pukul 12 kita berada di acara Blese, membahas informasi yang pastinya menarik dan juga menghibur Anda di siang hari ini. Tentu di pukul 13 hingga pukul 14 kita berada di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta. Dan di akhir acara kita kembali lagi pada acara Blese. Tentu kita akan menyelipkan pilihan-pilihan lagu yang pastinya menemani kesepian Anda atau menemani kesibukan Anda hari ini, yang lagi nyuci baju sambil dengerin perempatan Cipinang, ataupun yang lagi masak untuk makan siang nanti sambil dengerin siaran kita. Kita akan hadirkan dulu lagu yang satu ini, Zapin Inai Pengantin untuk Anda.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Sorak Sore Bola. Sorak Sore Bola. Saudara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, di balik rimbun rimba hujan tropis yang klasik, tebing alam dan juga aliran sungai bebatu di Pulau Bintan, ternyata ada tersimpanlah sensasi ekstrim, sedara. Pengalaman dan juga sensasi ekstrim yang memadukan keberanian, ketenangan dan juga keindahan alam dalam petualangan alam Gunung Bintan. Ya, bagi sebagian orang memang Gunung Bintan ini juga identik sekali ya dengan jalur trekking, pendakian, serta air terjun alami dan bentang rimba yang asri. Tapi ternyata secara perompak, kalau kita kulik lebih dalam dan juga ikuti tren yang ada, di balik lekukan bebatuan granit dan juga derasnya aliran air yang membelah lembah, kawasan ini juga menyimpan arena alami bagi para pemburu tantangan. Diapunya tebing-tebing batu di antara rimbunya hutan hujan tropis ini pun tercipta jalur pertualangan, sensasi ekstrim, liar, dan juga ternyata penuh kejutan, saudara perompak. Apalagi di aliran sungai yang turun dari kawasan perbukitan ini juga membentuk celah-celah sempit, kolam alami, hingga jeram kecil yang juga menantang nih untuk ditaklukkan, saudara. Nah, dari panorama khas inilah pada akhirnya hadir nih atmosfer petualangan yang memacu adrenalin sekaligus memikat rasa kagum terhadap alam, saudara. Jadi pengalaman ini juga semakin terasa semakin istimewa sebab seluruh tantangan ini juga hadir di tengah landscape alami dan juga pasti jauh dari kesibukan kota. Nah, untuk saudara yang pecinta ataupun juga penggiat alam, kondisi alam di Gunung Bintan juga menjadi ideal loh, saudara. Medan yang sangat cocok nih untuk aktivitas ekstrim canoeing atau canyoneering. Ini cukup favorit dan juga cukup viral di media sosial, saudara. Kalau kata anak sekarang, dia punya wisata ataupun juga wahana ini untuk melepas stres karena menguji doa ibu nih katanya. Nah, pengalaman ekstrim dan juga sensasi ekstrim canyoneering ini terasa berbeda sebab landscape alam yang masih liar dan juga alami. Jadi biasanya para penggiat alam atau pencinta olahraga ekstrim di Pulau Bintan ini mulai perjalanannya dari pagi-pagi hari. Selepas mereka briefing keselamatan dan juga mengenakan perlengkapan khusus, maka perjalanan ini pun dimulakanlah dengan trekking menembus rimba klasik. Jadi ada sensasi menghirup aroma tanah basah dulu dan juga rimbunya pepohonan hijau di hutan Gunung Bintan. Ya pasti jadi membukalah sarapan dulu sebelum tantangan sesungguhnya dimulai. Jadi nanti ketika para wisatawan ini semakin masuk dalam lagi menyusuri hutan Gunung Bintan, medan pun juga berubah menjadi lebih menantang hingga akhirnya tiba pula lah di lokasi tebing canyoneering yang pun dimainkan. Tapi kalau untuk Anda ya dari perompat, ini merasakan dia punya sensasi wisata satu ini akan merasakan bebatuan licin yang memaksa pergerakan perlahan bagi siapa saja yang mencobanya. Jadi dituntut turunlah dari tebing menggunakan teknik rappelling. Nah, inilah yang memacu adrenalin, saudara, karena tubuh kita ini perlahan menuruni tebing dengan tali pengaman, sementara air terjun tuh mengalir deras pula tepat di sisi tubuh kita. Di bawah itu juga ada kolam alami ya yang menunggu sebagai titik pendaratan kita. Beberapa titik pun juga ada aktivitas melompat ke kolam alami yang berair jernih. Menariknya lagi, saudara perompat, saat canyoneering ini, siapa saja ini akan mencoba merasakan sensasi shower climbing. Oh, berbeda ya. Dan yang mengagumkan adalah di Kepulauan Riau ini juga ada loh. Gak mau ketinggalan nih dari wahana-wahana tren yang lagi viral di sosial media. Ini salah satunya adalah canyoneering.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Ramalan Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedada Pro 4. Semakin dalam kita menyusuri hutan Gunung Bintan, ini ternyata medannya pun juga semakin menantang ya. Apalagi kalau kita langsung mencoba wisata petualangan ekstrim yang juga sudah mulai berkembang dan semakin hari semakin banyak nih yang meminati untuk mengikuti trip canyoneering ini, Saudara Perempat. Jadi karena melihat Gunung Bintan yang punya karakter alam yang mendukung berkembangnya wisata petualangan semacam canyoneering ini, pada akhirnya beberapa tahun terakhir ini tren berbasis pengalaman ataupun juga wisata petualangan ini memang terus berkembang pula di Pulau Bintan. Bahkan juga ada beberapa komunitas penggiat alam di Pulau Bintan yang hadir loh saudara sebagai pemandu profesional dengan tujuan untuk mendukung tren wisata petualangan tersebut. Aktivitas trekking, pendakian, olahraga ekstrim seperti panjat tebing dan juga canyoneering ini digelar biasanya pada akhir pekan. Jadi wisatawan ini sekarang tak hanya mencari tempat berfoto saja, tapi juga ada pengalaman yang mampu memacu emosi dan juga meninggalkan kesan mendalam. Ya, pastinya olahraga ekstrim seperti panjat tebing dan juga canyoneering ini jadi salah satu jawaban ya atas tren wisata petualangan tersebut. Dan juga ini trennya pasti didampingi ya oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya, Saudara Perempat, karena cukup ekstrim dengan menggantungkan tubuh kita di atas derasnya air terjun, samping sisi kita bebatuan, kemudian di bawah kita juga ada kolam yang cukup dalam. Dan nanti pun ketika kita sudah selesai berfoto-foto dan melakukan aksi di atas tali gantung-gantungan itu, kita juga akan dibantu pemandunya untuk turun dengan hati-hati dan juga selamat. Ya pastinya juga wisata petualangan ekstrim seperti canyoneering ini juga tentang memahami batas diri ya di hadapan alam yang begitu besar, Saudara Perempat. Selain itu juga di canyoneering ini kan kalau kita lihat daripada RT, dia punya olahraga ekstrim yang menyusuri aliran sungai di dalam ngarai atau celah tebing dengan memadukan berbagai teknik. Tekniknya ya teknik alam bebas, Dara. Mulai dari hiking, memanjat, rappelling. Rappelling ini bisa menuruni tebing dengan tali yang menembus air terjun atau jeram. Ini untuk Anda yang kali-kali pengen nyobain ya, lihat di sosial media rame nih jijinya ya, jedang-jeduknya atau juga trennya, pengen cobain. Itu biasanya pemandu wisata membuka harga Rp150.000, itu biasanya. Mulai dari saat segitu Anda sudah bisa mendapatkan hasil foto yang sangat bagus dan juga merasakan sensasi adrenalin yang memacu adrenalin yang luar biasa kali-kali untuk melepas penat Anda setelah semingguan diterpa dengan pekerjaan yang luar biasa.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Berempat, salah satu pantai yang menjadi favorit warga Batam dan juga wisatawan asing ialah Pantai Melayu. Pantai ini begitu tertata rapi dan juga cukup terawat dengan berjajarnya pepohonan cemara yang di pinggir pantai, semakin membuat betah wisatawan yang datang. Selain itu, fasilitas wahana air seperti banana boat menjadi incaran para wisatawan untuk menguji adrenalin. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tempatnya berada di Pulau Rempang, yang cukup ramai dikunjungi wisatawan ketika hari libur sudah mulai tiba. Kita beralih ke maklumat lain. Upaya menekan angka stunting dan mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Lingga tidak bisa dibebankan kepada tenaga kesehatan semata. Persoalan tersebut membuktikan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga lembaga keagamaan. Hal itu dijabarkan dalam loka karya mini lintas sektor yang digelar UPTD Puskesmas DAI. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Selain isu kesehatan, peserta juga membahas langkah pencegahan konflik sosial dan penguatan koordinasi lintas sektor. Tujuannya supaya berbagai persoalan masyarakat bisa dideteksi serta ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Lingga, Muhammad Amin, menegaskan pentingnya peran keluarga dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, pencegahan stunting dan pernikahan dini mesti dimulai dari lingkungan rumah tangga. Ia menjelaskan KUA memiliki peran strategis melalui program bimbingan perkawinan dan pembinaan calon pengantin. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pasangan sebelum membangun keluarga. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pramat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pramat, kenaikan harga plastik terhadap UMKM di Indonesia. Nah, yang melonjak 30% hingga 80%. Ini ternyata menyentuh di beberapa wilayah ya, saudara Pramat, yang bahkan kenaikannya menyentuh 80% hingga 100%. Ya, seketika para pelaku UMKM di sektor makanan dan juga minuman yang paling bergantung pada kemasan sekali pakai pun menjerit, saudara. Biaya produksi yang melambung, sementara daya beli masyarakat tak kunjung pulih. Tapi di balik guncangan ekonomi ini ada kabar baik ternyata, karena krisis ini justru menjadi panggung bagi lahirnya inovasi. Lagi dan lagi inovasi yang selalu hadir nih di tengah-tengah krisis tertentu ya, saudara. Kebangkitan kearifan lokal serta komitmen Indonesia supaya nak melompat menuju masa depan yang lebih hijau dan juga mandiri. Karena kalau kita lihat ya, saudara, berbagai tekanan yang kita hadapi selama ini, ternyata ini bukan hanya solusi krisis pasokan, tapi juga menjadi peluang loh, saudara, untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal. Jadi ada alternatif kemasan tradisional yang mulai dilirik di beberapa daerah, yang sebenarnya Indonesia kan juga punya kekayaan kemasan alami yang tak kalah praktis. Bahkan ditekankan juga dari oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, kalau penggunaan bahan seperti bambu, daun dan juga tanah liat tak hanya mendukung keberlanjutan saja, tapi juga turut menjaga nilai estetika dan kearifan lokal. Besek misalnya, ini anyaman bambu yang punya sirkulasi udara baik sehingga makanan tak cepat basi. Bongsang lagi ya, ini biasa pula digunakan untuk tahu Sumedang. Sementara kendil dari tanah liat dipercaya juga mampu meningkatkan cita rasa gudeg, saudara. Ya, yang paling best seller ada nih daun pisang, dinilai lebih sehat sebab memang tidak mengganggu zat kimia berbahaya dan bahkan bisa lebih terurai dalam hitungan minggu sahaja.

0: Ih, kamen lagi dia bergayuh ni waktu. Aduh, kepula foto gaya macam gitu.
1: Ya je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Ada tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola

Perompet Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, selain melirik tradisi, Indonesia pun juga melompat maju dengan inovasi teknologi masa hadapan. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN saat ini tengah mendorong jalan keluar dari bahan-bahan yang lebih dekat lagi dengan keseharian masyarakat. Ada Pasal Pariset BRIN Sukma Surya Kusuma yang menjelaskan saat ini timnya tengah mengembangkan wadah makanan dari pelepah pisang dan juga serat lignoselulosa lain seperti pelepah pinang, serat nanas, kenaf, hingga jagung. Jadi food container berbasis pelepah pisang ini juga sangat aman untuk produk-produk

yang mengatakan kalau isu lingkungan ini ialah sinyal pasar, bukan sekedar isu moral saja. Sehingga mereka juga melihat adanya celah besar antara regulasi, pemerintah, dan juga solusi yang akan benar-benar viable secara komersial. Jadi seperti ini ternyata tidak harus kita menjurut daripada hal-hal yang negatif saja, dalam artian kita nggak harus terus-terusan mengeluh kalau plastik naik kemudian kita pakai apa, yang artinya ternyata ada juga di sisi lain yang mencari solusi, yang juga melihat peluang kalau ternyata bahan-bahan alam lokal yang kita punya di Indonesia ini juga mampu untuk menjadi pengganti, wadah pengganti terhadap selama ini produk-produk yang memang mesti menggunakan plastik. Dan ini juga bukti nyata ya saudara perempuan, kalaulah anak bangsa mampu menciptakan solusi dari limbah yang melimpah, sekaligus juga membuka peluang ekonomi pastinya bagi masyarakat di daerah penghasil kelapa. Apalagi kelapa kan juga punya 1000 manfaat ya, cocok sekali nih untuk menjadi wadah daripada produk-produk UMKM lokal.

0: Aska, nampak konser aku tak?
1: Hah? Kompang?
2: Siapa main? Akak tak bisa main kompang.
0: Ih, konsang-konsang? Kronsang lah.
1: Konsang disebut juga dengan kronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik tuah pun datang.
4: Ada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga. Asyik.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinjang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, wahana bermain air cukup lengkap di Pantai Melur, seperti banana boat atau pelampung yang bisa sedara sewa dengan harga murah. Pantai Melur memiliki pasir putih yang cukup bersih dengan dihiasi pepohonan yang cukup rindang yang ada di pinggir pantainya. Birunya air lautnya semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Balang, tepatnya di Jalan Trans Barela. Kita beralih ke maklumat lain. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib RAT Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur RSUD RAT Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang menjelaskan pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Namun layanan spesialis rehabilitasi medis di RSUD RAT baru bisa beroperasi mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat karena keterbatasan tenaga medis. Saat ini rumah sakit masih memaksimalkan dokter spesialis paruh waktu pinjaman dari RSAL. Dokter yang bersangkutan harus menyelesaikan tugas di instansi induknya terlebih dahulu sebelum bergeser melayani pasien di RSUD RAT. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Ketika jadwal pelayanan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, petugas medis langsung memanggil pasien sesuai nomor urutan. Sangat disayangkan saat nama pasien dipanggil hingga pukul 16.30, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi. Demikian, terima kasih. Dan kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sudah ada perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini tepat pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompatan RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadah Perompat. Komedi tak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga menjadi ruang bagi sebagian anak muda untuk mengelola tekanan hidup. Di Stand Up Indonesia Samarinda, ada pula berbagai keresahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang diolah menjadi materi komedi dan ternyata disampaikan melalui panggung stand up. Ternyata banyak sekali komika memulai proses kreatif dari pengalaman pribadi dan juga berbagai persoalan yang mereka hadapi, saudara. Sebab menurutnya, stand-up komedi bisa menjadi sarana untuk mengubah emosi negatif menjadi sesuatu yang bisa dinikmati bersama. Nah, banyak juga, saudara, insiden-insiden yang semestinya emosi larinya tuh ke marah, tapi malah larinya jadinya ke bercanda. Jadi larinya tuh awalnya harusnya negatif, malah beralih ke positif pula. Dan dunia stand up ini banyak juga loh, saudara, orang-orang yang keresahan emosinya negatif sebenarnya. Tapi emosi negatif itu kemudian diciptakan lah, gimana caranya bisa mengubah vibesnya ini untuk ditertawakan bareng-bareng. Kalau semua persoalan hidup ini pun tak bisa kita selesaikan secara langsung ya, saudara. Apalagi dalam kondisi tertentu, para komedian ini mencari cara lah untuk membuat persoalan hidup, permasalahan hidup menjadi suatu hal komedi untuk menerima keadaan tanpa menambah beban pikiran. Jadi kalau gak bisa diapa-apain, ya diketawain aja. Misalnya motor rusak tapi uang tinggal 2.000, ya mau ngapain? Teriak-teriak itu katanya makin gila. Ya udah diketawain aja. Ya gitu kan. Tapi selain menjadi sarana berekspresi, proses menulis dan juga membawakan materi komedi pun juga menjadi media pelepas penat ya, saudara, bagi para komika. Apalagi berbagai pengalaman dan keresahan biasanya pun dicetak terlebih dahulu sebelum dikembangkan menjadi materi stand up komedi. Nah, melalui aktivitas komedian-komedian yang berbagi humor, berbagi kisah melalui panggung stand up-nya, ini juga ternyata yang mulanya menjadi beban diolahlah menjadi karya kreatif yang tak hanya menghibur diri sendiri, tapi juga ternyata menghadirkan tawa loh, saudara, bagi orang lain.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinar Laut ini. Kampung Sinar Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikade tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya, dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa, otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang ke mana, mau dibuang ke mana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu dah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak.

0: Ini salah satu memang pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Nah, mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu Sabtu Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Nam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
1: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
2: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
3: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, dek, banyak yang tahu lah usaha kita ini dari 2000, dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi. Tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
2: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya kampung-kampung Sungai Laut atau Kelurahan Sungai Nam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
3: Ini deh, ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya meracik bumbu aja. Bumbu, ibu blender, yang giling pun mesin, bukan tangan. Mesin. Kalau tangan, baut ini ibu nih dah lepas, dek. Bukan sedikit loh, dek. Itu sisa sudah dikerik, itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Kita blender ke blender, jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu, kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa selera pembeli lah maksudnya. Itulah, enggak susah. Tapi malah yang susah agak yang tulang.
4: Gimana Bu?
3: Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang. Kalau bumbu tulang, rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng, tuh. biasa yang lain-lainnya

0: tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
2: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja, berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu, kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
0: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang lai kan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan. Ikan diambil sama toke ikan, harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah, kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak? Gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya cuma cari kan orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: Tuan dan Puan, ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, ada yang unik di Pantai Kampung Panau, yakni adanya hamparan pasir Pantai Bak Padang Gurun yang cukup luas. Tapi di satu sisi, pantai ini seakan lebih menyerupai teluk. Hal ini dikarenakan adanya proses reklamasi yang dilakukan oleh dua perusahaan yang berada di kanan dan kiri Pantai Kampung Panau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tempat sebenarnya masih sangat asri dan memang tidak begitu banyak wisatawan yang berdatangan. Pasir pantainya yang berwarna kuning menjadi pemandangan yang berbeda. Kita beralih ke maklumat lain. Satsamapta Polres Lingga menggelar patroli malam di sejumlah kawasan industri dan sentra ekonomi Dapo Singkep untuk mengantisipasi premanisme serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan aman tanpa gangguan pihak-pihak yang meresahkan. Patroli dipimpin Kasat Kesamapta Polres Lingga bersama 5 personel menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Kehadiran polisi di lapangan difokuskan pada penjagaan dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtipmas. Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemantauan mulai dari Jalan Sergang, Bukit Jalan Baru, Batu Perdaun, Kampung Boyan, Pelabuhan Dapo, Dapo Lama hingga kawasan Implasmen. Kawasan tersebut dipilih karena menjadi titik aktivitas masyarakat dan pusat perputaran ekonomi di wilayah Dapo Singkep. Selain berpatroli, personel juga memberikan edukasi kepada warga terkait bahaya premanisme. Masyarakat diajak untuk lebih berani melapor apabila menemukan tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan. Petugas turut menyelesaikan layanan darurat kepolisian 110 yang dapat diakses selama 24 jam. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki akses cepat saat membutuhkan bantuan kepolisian. Demikian, terima kasih. Kita mulai berjumpa di Hall Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara perempat, kita akan bergabung bersama dengan perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayat Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perempat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Perempat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi di cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak La Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini,
1: Kak Tiara. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes,
2: berarti.
1: Yes, bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi jaya. Kasian banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau La Ode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya.
1: Nah betul. Kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Semuanya
1: aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok, ya tarik lehernya kak. Buka helmnya. Kakak bilang, Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini, bener manggilnya kakak ya? Kalau di sana? So tau. Nah, kita emang so tau, maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong jangan. Jangan-jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong. Aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep.
2: Cakep. Capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Jauh kak.
1: Keburu
2: jauh.
1: Pegel.
2: Keburu pegel betul. Nah
1: gimana,
2: untuk
1: gimana?
2: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya? Senang banget dibahas, emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh kita terakhir sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul, jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kak tepatnya. Itu Kabupaten Muna, di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak
1: gitu. Iya benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
2: Masih terjaga dengan asli Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Ah, berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan
1: iya,
2: orang
1: itunya. Maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh, ya, jauh, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap, siap, siap.
1: Tapi Kak Risa pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan
1: udah.
2: Tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
1: Ah.
3: Dilestarikan kembali.
1: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
3: Ah, suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati
3: sudah
1: dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kelukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun.
1: Oh,
2: apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: Kakak
1: tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kelukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Gona Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Gona jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya, itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Gona Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Gona Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Gona ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya
2: ya
3: sedang membooming di nasional maupun di internasional.
2: Ya,
3: ya makanya perlu revitalisasi. Masih tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan investasi
2: ya
3: sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum. Perempuan hebat yang ada di
2: Muna,
3: tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masa Lili itu ada beberapa
2: mikin
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun
2: Mas. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Mulai?
3: Umur belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nenas?
2: Ya,
3: kulit kayu, itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nenas dibuat dari tempat? Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
3: Prosesnya ini warna alam, ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
3: boleh
2: belajar?
3: Ada
2: pengrajin. Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Muna namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munanya.
3: Muna.
2: Oh.
3: Nah, mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
3: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu dari
2: situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili
3: ya,
2: atau
3: Masalili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung kebutuhan juga ya.
3: Ini, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang berupa tenun Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangkobori, Mabolu, Mas Ali.
2: Jadi
3: tak puas setelah berkunjung di
2: Liangkobori.
3: Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya. Bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di Tanah Muna, yaitu di Masa Lili dan yang kubur.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Goling Kubur itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Ling Kobori,
2: yeah,
3: sudah ada butik-butik yang, ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
2: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
2: historis
3: filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit.
2: Oh.
3: Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
2: Iya.
3: Ya, gedokan.
2: Gedokan
3: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya.
2: Oh.
3: Yang kayak ini yang di depan saya ini.
2: Iya.
3: Nah, ini
2: bisa diangkat.
3: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya.
2: Iya.
3: Oh. Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis?
2: Iya.
3: Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sultra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa, kementerian kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun produk-produk lainnya.
2: Oh.
3: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Risma saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
3: Ya, udah.
2: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang ya?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Sultra. Kita gagas ini.
2: Melalui Ambas Sultra?
3: Melalui produk-produk sos negara.
2: Berarti kalau memang juga ikut berarti?
3: Lokalnya mau tenun.
2: Iya.
3: Apa namanya? Benda-benda sejarah dalam hal ini. Ya, benda-benda mistik semacam pusaka. Itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Sultra. Melalui apa, giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya, misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Lili sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya, untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
2: Iya. Yeah.
3: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya, tergantung dari motif-motif karya yang dibuat, motif-motif sesuai motif Karena motif itu tidak sembarang, itu kreasi dan mempunyai filosofi. Dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili. Ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini. Ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago. Yang di Istana Negara kemarin. Itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Kuadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kami kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif Benteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi itu apa
3: itu? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif kuadara?
2: Kuadara itu apa?
3: Kuadara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda. Oke, oke.
3: Dan lambang daerahnya kuda juga.
2: Dimulai
3: kenapa kita memakai motif Kubenteno? Benteng.
2: Benteng,
3: benteng itu dimulai ada benteng. Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi.
3: Keris.
2: Oh, keris lolabi. Oke.
3: Karena dimana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi. Ya. Oke. Berarti dan memang
3: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
2: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun berarti dalam
3: tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
2: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
3: Okay. Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
2: Liton ini. Saya
3: ini tenun Mas Alili ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah,
3: 3 bulan
2: nanti. Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
2: Oh,
3: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
2: Betul,
3: Songket
2: betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alili ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
2: Okay.
3: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya. Kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang di request sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, di request sendiri. Dari pemerintah daerah. Ya, contoh yang saya buatkan kemarin,
2: yeah,
3: motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai.
2: Oh.
3: Ya, Raja Muna yang pakai.
2: Yeah.
3: Yang mulia Lodi Ariago.
2: Okay.
3: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
2: Iya.
3: Ya, okay. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna.
2: Iya.
3: Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara.
2: Yeah.
3: Alhamdulillah, Yang Mulia Lodi Ariago, Raja Muna, mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya, yang mulia. Tapi karena kebanggaan tersendiri, yang mulia Lodi Ariago, menjual anunya, yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
2: Waduh,
3: karena
2: luar biasa, ya.
3: Harus kita pertahankan nilai itu, Pak.
2: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu, ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya, ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
2: 30 tahun ya.
1: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti.
2: Okay.
1: Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
2: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
1: Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
2: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Betul sekali.
2: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya, 70 ya.
2: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisma itu berarti di siaran.
2: Okay.
1: Ya kan?
2: Siap. Boleh,
1: jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
2: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
2: Ini sebenarnya kayak cuaca yang di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
1: bener,
2: panas.
1: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
2: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya, Karisman?
2: Boleh. Oke.
1: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
2: Kak Lukman.
1: Bukan, pendengarnya?
2: Bang Gona.
1: Bang Gona?
2: Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
2: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang katanya dia.
3: Biasa aku main ke Jakarta.
1: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pura juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
2: Boleh,
1: Kak Lukman sama Karisman. Untuk Abang Pura juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karisman makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini kampurui? Ya, kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya.
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Kalau cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya.
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
4: Baju kombo.
2: Oh.
3: Semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
2: Ah.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi.
4: Sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya juga dapat ya sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Siapa pernah kini untuk di biasa di kementerian?
3: Oh, dia mau di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunangan di fashion lebih goal lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300 200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya,
3: Tiara, ya.
2: Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empok Tiara Adinda yang rancau mana?
2: Tidak adolai. Cantiknya. Dengan Cek Guria, apa kabar Cek Guria? Iya,
5: alhamdulillah sehat walafiat, Empok Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu Suara Empok Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cek Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Masih apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cigu. Halo Cigu, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu ya kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini? M. Lukman. Insan. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya?
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman dengan suara Cigu
4: ya. Ya siap. Aku
5: ini Ciguria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara. Palu jadinya.
2: Iya.
5: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Betul. Merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya nih, tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya dong, pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat.

0: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah cegur ya.
1: Cegu.
0: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama cegu. Yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya, sama ya yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
2: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
0: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
2: Silakan.
3: Ya izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun-menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Mas Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri, atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai sejarah, yang punya nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
2: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
3: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun-temurun. Ya turun-temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Liangkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu dimulai itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Mas Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda daerah di Muna, di yang kuburi lukisan cadas, atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
0: Keren banget tuh.
2: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
0: Benar.
2: Mas Lili.
0: Berarti memang biasa langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
2: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang ya. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
0: Bener.
2: Motif
0: hati,
2: motif heart.
0: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
2: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
0: bagus dong
2: di rumah.
0: Bisa, daripada kabur.
2: Bisa kepala kabur nantinya.
0: Oh bagus.
2: Pindahnya ke tetangga nanti katanya yang disalahkan.
0: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh, perkembangannya jadi bagus kan. Tapi boleh, mungkin boleh. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
3: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penelitian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
0: Betul.
2: Tuh, Kak Tiara tuh.
0: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tenun-tenun yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
2: Boleh.
0: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Mas Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.

0: saya langsung jawab.
1: Iya.
0: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya, kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya, kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi Tenun Mas Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi sejarah historis yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan anu, dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif.
1: Sebenarnya sampai seperti itu ya Kak Tiara. Tidak sampai juga bertapa dalam goa seperti ini.
0: Iya. Saya pernah buat juga.
1: Iya.
0: Motif itu lambang partai, permintaan
2: request, betul.
1: Request, boleh.
2: Nah, itu juga salah satu
0: orang Demokrat.
2: Itu salah satu
0: Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
0: pakai khusus tentu, karena permintaan partai kemarin PDP kan lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
0: Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
0: Ya, udah jadi tas.
1: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya, kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia, kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
1: Liangkabori.
2: Liangkabori.
1: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Kenapa? Diculik sama siapa?
1: Sama kelelawar.
2: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
1: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Nggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
1: Pusing dengernya.
2: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita.
1: Kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, masalah ini.
2: Ada yang telepon kita angkat boleh?
1: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budi Nusantara.
3: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
3: Ya, Ayu di Maluku Tengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
1: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu, gitu.
3: Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Dari Buton.
1: Sama berarti dengan Risman ya?
3: Ya, dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Baik. Yuk langsung aja nih, waktu udah mepet, pertanyaannya
3: saya
2: boleh.
3: Saya sama Risman ya, tentang kena apa tenun Masa Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Muna. Ya, saya yang bertanya tentang tenun Masa Lili. Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
2: Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
3: Nanti sudah, kalau gak tau Pak Pelombu, nomor Pak Tomti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
3: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna.
1: Oh iya.
3: Ausiane, Kampurima, Nokesa.
1: Nokesa. ASEAN kampurimu no kesa.
0: ASEAN ko.
3: ASEAN no kesa kampurimu mada o kanya kemawali wa mada o tak malu kampurimu amuna.
1: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti pasti ngomongin aku ya.
3: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
3: Terima kasih ya, assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
0: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
1: Iya.
0: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Masalili. Masalili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masalili. Makanya brandnya Masalili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masalili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masalili. Ya, perancang-perancang hebatnya. Ya, itulah yang dikatakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masalili mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua. Kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan tradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
1: mahal, yang
0: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
1: Karena mungkin lama ya,
0: ya lama.
1: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya. Terus dijemur lagi. Terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh enggak? Jadi tak tak tak. Jadi tak tak tak gitu.
1: Jadi kalau Kak Tiara bicara, "Halo Bang Pop."
2: Iya ya kan? "Halo Abang tak Bang Pop, apa kabar?" gitu.
1: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman dari informasinya di siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masalili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
1: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Karisman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
1: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
0: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
1: Ya
0: kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masalili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di desa Masalili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kubori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masalili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
0: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara. Betul. Khususnya suku Munar, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri, dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
1: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
1: Boleh, silakan.
2: Boleh.
1: Nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
2: Di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
1: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
1: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber. Pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
6: Sedara Perompet bisa dikatakan sebagai pantai tersibuk yang ada di Kota Batam, karena di Pantai Marina ini juga sebagai pelabuhan feri internasional Waterfront City. Selain itu, Pantai Marina ini juga cukup berdekatan dengan Kota Mati Marina City. Pantai berpasir putih dan birunya air laut semakin membuat wisatawan betah berlama-lama di Pantai Marina. Apalagi ditambah dengan berbagai wahana air seperti banana boat, kayak, dan permainan lainnya, semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Lingga terus memperkuat komunikasi dengan berbagai instansi vertikal untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan antara Bupati Lingga M. Nizar dengan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Daik Lingga. Pertemuan itu menjadi ruang diskusi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan imigrasi. Di daerah kepulauan yang berada di jalur strategis perbatasan, kerjasama lintas instansi dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Bupati Lingga, M. Nizar, menilai sinergi yang baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pelayanan publik, investasi, hingga sektor pariwisata yang terus dikembangkan di Kabupaten Lingga. Nizar berharap koordinasi yang selama ini telah berjalan dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan lintas sektor dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Koordinasi antara pemerintah Kabupaten Lingga dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau diharapkan semakin erat, guna mendukung pembangunan daerah serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hall Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dan
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: penyengat yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Pulau Penyengat. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai Pulau Penyengat, Pulau
1: Penyengat. Sorak, sore bola. Sorak, sore bola. Saudara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kuntum Bujang, variasi Kuntum Setangkai. Filosofinya, hiasan bernama Kuntum Bujang disebut juga Kuntum Setangkai. Di dalam susah menolong orang, hidup bahagia, rukun dan damai.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau, karya Agus Sutikno, adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

101,3 MHz, Perompa Tarariki Tanjuirang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perompa, warna tak hanya berfungsi mempercantik tampilan suatu objek. Dalam kehidupan sehari-hari, warna juga bisa memengaruhi suasana hati, persepsi, hingga cara seseorang mengambil keputusan. Sebab itulah pemilihan warna, ini sering dimasukkan.

energi, keberanian, serta perhatian. Maka tak heran ya saudara perompat, kalaulah banyak sang restoran cepat saji menggunakan warna merah dan juga kuning, sebab dianggap mampu menarik perhatian sekaligus juga merangsang selera makan orang-orang yang beli. Nah sementara itu, warna biru pula identik dengan ketenangan, rasa aman, dan juga profesionalisme. Karena alasan inilah banyak juga perusahaan teknologi, perbankan, hingga institusi pendidikan pun menggunakan warna biru ya saudara, sebagai identitas visual mereka. Kemudian juga ada warna hijau. Nah kalau ini makna dia cukup unik saudara, karena sering diasosiasikan dengan alam, keseimbangan, kesegaran, dan juga kesehatan. Sebab itulah banyak warna hijau ini digunakan pada produk-produk yang ramah lingkungan ataupun termasuk dalam fasilitas kesehatan. Ya meskipun warna ini punya pengaruh kuat terhadap kondisi emosional seseorang, tapi ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi emosi. Warna pun juga menjadi bagian penting ya dalam komunikasi visual yang sering tidak kita sadari, Kak Saudara. Karena dari hanya pilihan warna pakaian, dekorasi kamar, hingga aplikasi di handphone kita, bahkan casing deh. Ternyata warna ini juga punya peran besar loh, Saudara perompak, dalam membentuk pengalaman kita sehari-hari.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, wahana bermain air cukup lengkap di Pantai Melur, seperti banana boat atau pelampung yang bisa saudara sewa dengan harga murah. Pantai Melur memiliki pasir putih yang cukup bersih dengan dihiasi pepohonan yang cukup rindang yang ada di pinggir pantainya. Birunya air laut semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Balang, tepatnya di Jalan Trans Parelang. Kita beralih ke maklumat lain. Upaya menaikkan angka stunting dan mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Lingga tidak bisa dibebankan kepada tenaga kesehatan semata. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga lembaga keagamaan. Hal itu dijabarkan dalam lokakarya mini lintas sektor yang digelar UPTD Puskesmas Dai. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Selain isu kesehatan, peserta juga membahas langkah pencegahan konflik sosial dan penguatan koordinasi lintas sektor. Tujuannya, agar berbagai persoalan masyarakat dapat dideteksi serta ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Lingga, Muhammad Amin, menegaskan pentingnya peran keluarga dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, pencegahan stunting dan pernikahan dini harus dimulai dari lingkungan rumah tangga. Ia menjelaskan KUA memiliki peran strategis melalui program bimbingan perkawinan dan pembinaan calon pengantin. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pasangan sebelum membangun keluarga. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Kembali lagi di Segentang Lada Petang bersama saya Julia Puspita, yang tentunya akan menemani saudara hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat ya. Di hari ini saudara perempat, Dangdut Ria sampai yang pukul 17, Kawan Celote Ragam Budaya. Dan tentunya kita akan menyapa dulu yang ada di Batam, Bintang, Karimun, Natuna, Anambas, Lingga ya, Tanjung Pinang, Bintan, di mana pun berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan berbahagia selalu. Karena kenapa? Karena tengok cuaca di hari ini alhamdulillah cerah saudara Pro 4, dan juga tetap bahagia selalu ya di hari Rabu yang penuh dengan kelabu atau penuh dengan kasih sayang, cailah gitu ya. Baik, silakan yang bergabung di hari ini di talian telepon 0771-444-9050 atau juga 0811-704-8860, atau saudara Pro juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Oke, kalau seperti itu, kita akan coba dulu untuk mengangkat ya saudara perempat di Bang Hani. Mungkin kalau tema kita di sore hari ini menikmati nuansa seperti ini saudara perempat ya kan, apakah disuguhi dengan teh atau kopi atau secangkir madu merah juga bisa saudara perempat ya, kita angkat dulu ya. Ada siapakah di belakang sana? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Selamat petang Kak Julia.
0: Selamat petang juga. Assalamualaikum.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Oh, baik juga. Sehat ya berarti ya, Pak Hamzah Yusuf ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat. Tengah dekat mana tuh Pak Amza Yusuf, di rumah ke?
1: Di rumah lah.
0: Oh, di rumah. Baik.
1: Lagunya.
0: Boleh lagu apa kita?
1: Lagunya Bersinar Dalam Jiwa dari Pak Gayu.
0: Oke. Okay. Sepertinya Pak Hamza Yusuf nih suka dengan pemain penyanyi Paul ya?
1: Iya, Paul. Kemudian selfie.
0: Oh, suka Paul, suka selfie gitu ya, baik.
1: Iya, Sri Devi.
0: Oh, Sri Devi juga suka. Kalau DA7 yang sekarang siapa, Pak Hamza Yusuf?
1: Hah?
0: Penyanyi DA7 tahun ini siapa?
1: Yang tahun ini?
0: Iya.
1: Nggak tahu ya.
0: Oh, belum tahu ya.
1: Nggak tahu juga. Cuma kalau yang Sri Devi, 2022.
0: Betul.
1: Kalau Pak Olgayu itu mungkin
0: 2021.
1: 2021 enggak ada.
0: Oh, 2019 berarti.
1: 2019.
0: Oh iya iya.
1: Si apa? Kalau Meli
0: 2020.
1: 2021 2020. 2020 acaranya.
0: Oke, lagunya ada, mungkin salam-salamnya boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Kak Julia, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Trasi, ada Mama Nini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Udin, ada Bang Sapri, Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu, Ikari Sianti, Putri Marisa, Putri Kedundung, Sarina Kiu-Kiu. Ngapain Mama Sarina Kiu-Kiu ya?
0: Nah, Sarina Kiu-Kiu.
1: Mendapat gelar Sarina Kiu-Kiu. Biasanya kalau Kiu itu orang main apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Main apa dah, lupa dah. Yang meja.
0: Oh iya, tapi kalau bahasa sekarang tuh kayak cuit-cuit gitu. Kayak lucu gitu.
1: Sarina Kiu-Kiu yang lucu, kadang merdu. Ada Bang Ele, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Neng, Mak No, Mak Berlian, Kak Kawir, Mak Nora, ada juga Mak Cihindun, Nek Anjang juga, selamat sore. Selamat petang. Ada Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis, ada Awang Janggut, Maknya Aida, Siska, Kak Deli, Yusuf, Bang Oya, ada Bang Zainal, Ahmad Erwan, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah, untuk semua lah tempat.
0: Boleh, baik.
1: Selamat petang untuknya, Kak Julia, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Amzai sudah bergabung. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp saudara Prof. Sepakar di belakang sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Julia.
0: Iya, Mak Dini.
2: Iya, Ju. Kalau masuk sore-sore nanti. Ya, sore-sore atau petang-petang, Ju.
0: Petang-petang.
2: Macam tak dapat, tak sempat lagu nanti kan, Ju.
0: Oh, betul.
2: Jadi Mak masuk awal lah, Ju. Mana dapat aja lah, Ju.
0: Boleh. Jadi lagu apa kita?
2: Yalah, Ju. Mak langsung nak minta lagu. Kan tak lama lagi. Waktu asap pula kan, Ju.
0: Ya.
2: Mak minta lagu dari... Gan Tresra. Tak jemput Ju. Panjang pangan tu Ju.
0: Panjang
2: Karang Cinta Ju.
0: Oh, Karang Cinta.
2: Dia tu mirip Repina Ju suaranya.
0: Oh, iya.
2: Kalau Minawati lain. Mak sedap dengan suara dari dia lah Ju. Agak rancak-rancak sikit.
0: Okey. Nanti kita cuba cari ya.
2: Gan Tresra panjang pangan gitu. Susah Ju. Panjang pangan. Nama dia tu.
0: Nama dia siapa? Panjang tangan?
2: Bukan panjang tangan pula, panjang pangan.
0: Panjang pangan?
2: Galestra aja dulu, Ju. Cari, Ju.
0: Siapa, Mak?
2: Galestra. Galestra. Macam dia Repina gitulah, Ju. Model-model dia, Ju. Suara dia. Tapi cewek, kan?
0: Adanya dari Sherly, Lia...
2: Iyalah.
0: Aura.
2: Kalau tak ada Ju.
0: Tak ada Mak.
2: Kalau tak ada Ju, Mak cuba tukarlah Ju lagu Bidadari Cinta aja Ju.
0: Bidadari Cinta.
2: Okay. Ada Ju.
0: Bidadari Cinta ada dari siapa tu?
2: Kalau ada dari cewek tu pun aku orang tahu siapa penyanyi dia Ju.
0: Okey. Nanti kita cuba cari. Okey, salam-salam boleh.
2: Iyalah kalau ada Mak salam-salam sikit je Ju.
0: Sila-sila.
2: Lagi berapa menit asar ni Ju?
0: 4 menit lagi.
2: Iyalah pas lah agaknya Mak bercakap gelok-gelok ni Ju. Cepat-cepat kan. Salam pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Ju sehat selalu, balik tetap hati-hati. Terus tadi pertama juga adanya Pak Abdullah Yusof. Buatnya salam mesra, buatnya Mak Yang Satu, Mak Yang Dua, Bunda Selasai, Bunda Permata. Buatnya Kak Senyah Q, buatnya Kak Dang Merdu. Kak Dang Merdu belum balik-balik Ju.
0: Kau belum balik ya?
2: Belum balik kampung. Ada apalah Ju, sibah apalah gitu kan. Mak dengar-dengar kemarin cucu dia ke ninggal gitu. Tapi kurang jelas lah Ju. Nantilah kita tanya betul kalau dia masuk Ju.
0: Boleh.
2: Kerana kita dengar asyik sekali kan.
0: Ya siap.
2: Mungkin lagi sibuk apa kan. Yalah Ju, semoga Kak, apa tu tadi? Kalau pun aku menghadapi cubaannya Ju.
0: Ya.
2: Dah lama Ju Mak dengar Ju.
0: Oh, dah lama.
2: Lebih kurang sekitar dekat nak sebulan juga dah kan. Ini tu terus buatnya. Ini Ju yang dari... Apa Ju?
0: Dari siapa tu? Lupa jadi dia.
2: Dari Mak Anjak Mak Ucu tu.
0: Ya, boleh.
2: Yelah Ju kalau gitu Mak Salam, Mak Berian juga lupa, Mak Rosi juga. Dia ingat pula kita nak tutup Ju. Pokoknya Mak Salam semuanya dari kedua nanti sampai terakhir, sampai kecuali salamnya Bapak Ansar Yusof tadi. Boleh. Dah lengkap kayaknya Ju.
0: Siap.
2: Buat Julia, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mak Dini. Ini juga Kak WhatsApp juga ya. Semangat siarannya ya Kak. Jangan lupa makan siang, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Pulangnya hati-hati. Salam untuk Kak Sarina, Bunda Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Eda, Pak Kumis. Lagunya boleh dari Avan dong. Selamat. Selamat siang menjelang sore dan juga malam Kak Julia yang manis. Terima kasih. Okay, baik. Nanti kita bacakan lagu dari Avani untuk Kak Siska sebelum kita untuk azan asar pada hari itu. Nanti kita angkat satu lagi ya. Minta lagu apa kira-kira di hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Malam, assalamualaikum Ju.
0: Oh, waalaikumsalam wabarakatuh. Nanjang, lagu apa kita? Sehat ya.
3: Ulang tahun Ju, punya ulang tahun.
0: Oh, ulang tahun lagi. Ju, yang mana lagi ni?
3: Ju yang nomor anak nomor 2.
0: Oh, okey siap. Masya-Allah. Luar biasa memang.
3: Semua di dunia semua sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam buat kita kopi Pam Jawi lagi aja lagi.
0: Boleh.
3: Senanglah dah azan ni Ju.
0: Oh betul, satu minit lagi.
3: Selamat sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk sampailah doa nenek ya untuk cucu-cucu yang berulang tahun di hari ini. Semoga anak-anaknya cucu nenek anjang kita sehat selalu dan bahagia sampai 24. Baik, nanti kita putarkan lagunya lagi. Kita dengar dulu azan asar pada hari ini pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. 15.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi. Miskin.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aau bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aau bang.
1: Tak sudah-sudah aau bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aau bang. Huruf besar semua bang. Ha, aau bang, aau bang, huruf besar.
1: Eh, aau bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aau inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, ada yang unik di Pantai Kampung Panau, yakni adanya hamparan pasir pantai bak padang gurun yang cukup luas. Tapi di satu sisi, pantai ini seakan lebih menyerupai teluk, hal ini dikarenakan adanya proses reklamasi yang dilakukan oleh dua perusahaan yang berada di kanan dan kiri Pantai Kampung Panau. Pada saat tadi, Kepulauan Riau ini sebenarnya masih sangat asri dan memang tidak begitu banyak wisatawan yang berdatang. Pasir pantainya berwarna kuning menjadi pemandangan yang berbeda. Kita beralih ke maklumat lain. Seorang pria berinisial MR warga Kampung Sakera, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri pada hari Senin 8 Juni 2026. Kanreskrim Polsek Bintan Utara Ibtu Wisuda Maitari mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh keluarganya sekitar pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat dalam kondisi tergantung di sebuah kamar rumah yang berada di Kampung Sakera. Mengetahui kondisi tersebut, keluarga langsung mendobrak pintu kamar dan memutus tali yang melilit leher korban sebelum menurunkan ke atas tempat tidur. Sudah menjelaskan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Angkuh Haji Daud, Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan visum et repertum. Hasil pemeriksaan dokter tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, namun terdapat jejak berwarna kebiruan pada bagian leher yang menguatkan dugaan korban meninggal akibat bunuh diri dengan cara gantung diri. Pihak kepolisian memastikan tidak ditemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Kasus ini selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 24 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria. Sedara berapa kita coba dulu untuk mengangkat telepon kita melalui talian WhatsApp sedara berapa di petang hari ini. Ada siapakah di belakang sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam Jumu.
0: Iya, siapa nih?
1: Ah?
0: Dengan siapa nih?
1: Orang batu 10.
0: Oh, batu 10. Udah lain wajah dekat sini. Udah berganti wajah dah. Tu tadi bertanya-tanya kan. Kalau tak kenal maka tak tahu. Mak Rosi ya? Mak boleh kecilkan sikit suara radio tu.
1: Mak kecilkan ni ha.
0: Kecilkan dulu. Double betul dia dengar tadi.
1: Sekarang you.
0: Sekarang dah bagus dah.
1: Alhamdulillah. Mak lang agak rasa tu
0: macam. Oh, saya bingung mana satu yang saya dengar kan. Banyak betul tadi suara dia.
1: Ada lah Ju. Udah ramai masuk Ju ya?
0: Adalah, ada lima.
1: Iya? Baru selesai solat juga.
0: Lagu apa kita, Mak?
1: Lagu apa ya? Minta lagu Hitam Bukan Putih aja lah.
0: Hitam Bukan Putih?
1: Hitam dengan putih betul.
0: Hitam-hitam lah, putih-putih lah.
1: Dah lama dah minta lagu ni, Mega Mustika je lah, bukan yang pertama. Salamnya Ju ya.
0: Sila.
1: Bertamu buat Juju, selamat petang, selamat bertugas. Baiknya tadi berasa selalu sayangku ya. Buat yang dah masuk tadi, Mak Rosi tak dengar. Pokoknya ada Mak Ucu. Adanya Mamat Dini, adanya Kak Sarina, adanya Dan Merdunya juga. Mudah-mudahan beliau sehat ya. Dah lama tak dengar suara dia ni. Mak pun belum WA juga sama dia ni. Dekat mana dia sekarang? Buat siapa ya? Buat Pak Amzah Yusuf, buat Yusuf juga di Batam. Adanya Nek Manda, ada Nek Balkis. Tadi ada siapa tadi yang di Senggarang tu, siapa tu nama dia tu?
0: Senggarang Nek Balkis.
1: Oh, Nek Balkis ya. Buatnya Nek Pinonya juga, buat Nek Anjang, Soenam, Bunda Permata di Penyengat, buat Mamak Belian. Ada Siska juga, ada Bang Udin, ada Pak Kumis, ada Bang Gapar, ada siapa lagi? Pak Awang. Pak Wan Janggut ya, dah lama tak pernah tengok ya. Dah lama tak masuk. Ya, ada Makcik Endon juga sama Aida di Karas. Siapa lagi ya, Ju? Kau dah masuk lupakan error, Ju.
0: Macam tu ya.
1: Buatnya ini di Mansur. Adanya Mak Etam. Adanya Mak Indah. Adanya Mak Nora. Buat penelpon pertama sampai tak air lah Ju ya.
0: Boleh.
1: Disenggol semuanya tanpa terkecuali. Oh yo, Pak Umar tak terlupakan juga sama Puteri Merija.
0: Boleh.
1: Itu ajalah Ju. Terima kasih sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Rosi 10. Kita akan lagi dekat talian telepon. Siapa di belakang sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, saya.
2: Boleh bergabung kah?
0: Bolehlah. Siapa ke?
2: Pendengar lama.
0: Pendengar
2: lama. Tak gabung dengan perempuan.
0: Oh ya, siapa tu pendengar lama tu?
2: Deli.
0: Kak Deli?
2: Ya.
0: Oh, dekat mana Deli kalau boleh tahu tinggalnya Kak Deli?
2: Kat Batu Lima.
0: Oh, Batu Lima. Batu Lima kat sini berarti ya?
2: Iya. Sering disenggol tapi tak pernah masuk.
0: Oh, iya ke? Itulah. Dah senggol banyak baru masuk kan?
2: Bukan susah je nak masuk.
0: Oh, maksudnya tak terdapat ya?
2: Ini ada je apa? 10 Amat Rosu dah KWA kita. Masuk.
0: Ini ada pula rezeki kan? Nak lagu apa ni, Mak Deli?
2: Apa?
0: Nak lagu apa?
2: Doaku perdana kan?
0: Boleh. Ini sedap lagu ni. Ada.
2: Iya. Salam pada untuk Julia.
0: Boleh.
2: Kru perempat lah ya. Tadi ada Omar Rosi.
0: Betul.
2: Ada Pak Hamza ya tadi monitor. Pak Hamza sering salam selalu. Ada siapa? Omak Dini. Salam pada Omak Dini. Tadi Nek Anjang Sungai Enam ya?
0: Nek Anjang, ya betul. Terburu-buru tadi kasihan Nek Anjang itu.
2: Iya, Nek Anjang Sungai Enam, Nek Anjang di Penyengat ya. Ada yang lucu, ada Pak Umar, Bang Udin, ada Wang Janggut, siapa ada Mak Cima, Mama Rika, ada Bang Yusuf, Yusuf Penyenang ya?
0: Iya.
2: Siapa ya? Aku dengar-dengar juga dia sering masuk sini, ada Kak Wir juga ya, Kak Ira. Salamnya satu untuk semua aja ya.
0: Boleh.
2: Soalnya masih baru kan, jadi belum termonitor semuanya.
0: Belum termonitor ya. Terus iya, masuk lagi. Ya.
2: Masuk terus. Makasih aja ya.
0: Sama-sama.
2: Aku.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Deli Batu Lima sudah bergabung di petang hari. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, kira-kira siapa lagi di belakang sana? Halo.
3: Halo juga Adinda tuh.
0: Iya, Bang Udin.
3: Itulah dipanggil sama Mama Kak Dili itu.
0: Oh iya, yeah. Akhirnya muncul ya.
3: Muncul juga dipanggil sama Mak Resi.
0: Kena senggol dulu baru muncul Bang Udin.
3: Belum putus minta lagu ya.
0: Boleh lagu apa Bang Udin?
3: Dari Lewaldi, lagu apa yang enak ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Tangis Penyesalan.
0: Tangis Penyesalan boleh.
3: Lagu favorit Bang Udin.
0: Lagu favorit memang tuh.
3: Yang lain tak pernah minta Lewaldi kan?
0: Bang Udin lah yang minta.
3: Oke lah, salam juga, salam balik Mbak Kak Dili ya, sama Mbak Rosi saya yang udah masuk ya. Salam juga Bapak Umar, Bang Herman, Kak Berlian, Kak Serina, ada Kak Bang Merdu ya, Putri Pondok ya, ada Ibu Natia, ada Wir yang lucu juga ya.
0: Boleh.
3: Ada Kak Rina, Putri Merica ya, Bunda Sulami, ada yang di Pulau Penyengat, Mak Anjar dengan Bunda Permata ya. Salam Macik Ma, ada Nek Manda juga, Pak Kumis ya, dari Jambi Abang Hamzah Yusuf ya.
0: Boleh.
3: Salam juga buatnya Jinda ya di Bogor, sama Ridwan di Bandung. Tak lupa juga ini si siapa lagi ya? Mak Insan ya di Citra Prita 10 ya. Usup gak masuk Bang Usup? Usup dari Satam. Masuk Usup. Ada juga Abang Uya, Pak Demang ya. Tak lupa ada Kak Siska di Batu Lapan, Ibu Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya, Mak Rika ya, Kak Siti Bang Damak biasa masuk juga dia nih. Sama ini samanya Putra Kemala ya di Desa Penaga ya. Pernah masuk ada anu, Dek? Putra Kemala.
0: Jarang Bang Udin.
3: Ya kalau malam pantun sana Ardi masuk dia tuh. Iyalah, Bang Lukman ya. Tak lupa juga siapa lagi ya. Yang tak tersebut namanya mohon dimaafkan. Salam sehat, bahagia semua dan tak lupa.
0: Salam sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Udin. Kita angkat dulu dekat talian WhatsApp ya. Halo.
4: Halo. Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sehat Nek.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, dekat WhatsApp sama macam ni lah ya. Suara nenek macam hilang timbul suaranya Nek ya.
4: Iya. Ya. Dekat berat ke radio tu.
0: Lagu apa kita Nek?
4: Lagu indah pada waktu
0: indah lagu. Pada waktunya boleh. Kalau kita berdoa, insya Allah indah pada waktunya nak ya. Okey, boleh.
4: Salam dulu untuk Bang Udin tadi aja lagi.
0: Boleh.
4: Tetap kita. Jam ya Bang Udin fotokopi. Okey. Lagu terima kasih tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balgis di Senggarang yang sudah bergabung di petang ini. Kita angkat lagi kata lain telepon sebelum kita ke lagu berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, apa cerita? Yuklah dia 24.
5: Dah lama tak masuk.
0: Baru semalam sampai ke mana lah bunda ni tak masuk lagi.
5: Payah nak masuk.
0: Oh, payah nak masuk. Ini baru dapat bunda masuk ya.
5: Alhamdulillah hari ini.
0: Alhamdulillah.
5: Ada masuk. Aku sedang sibuk. Sekarang lagi aduh maai.
0: Dapat juga. Inilah
5: kalau pakai apa namanya HP sensor ni. Tak ada banyak gangguan. Kalau WA tu gampang lah
0: Betul.
5: Jo sehat Jo.
0: Alhamdulillah sehat Nek.
5: Alhamdulillah.
0: Nek pula bunda. Ini neneknya cucu-cucu lah kan, betul juga.
5: Jadi nenek juga lah tu. Dari
0: cucu lah. Lagu apa kita bunda?
5: Kata Bang Udin tadi favorit ya. Jadi bunda pun favorit juga lah. Apa nama Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Ya,
5: itulah dia.
0: Tak pernah. Alhamdulillah. Boleh, sila-sila.
5: Untuk cucu Mak Suga, saya selalu balik hati-hati sayangnya.
0: Ya.
5: Untuknya tadi Bang Udin selamat terus. Untuk tadi siapa yang habis bunda ni, sebelum bunda?
0: Nek Balgis.
5: Balgis, kat Senggarang mana weh?
0: Kat Senggarang lah tu. Biasanya kalau tak Senggarang ke Ganet, ganti-ganti.
5: Tidak, maksudnya dia ni Senggarang mana? Senggarang besar ke Senggarang kecil?
0: Oh, itu pula Tak Senggara. Pokoknya Senggarang lah katanya.
5: Untuk yang lucu, ni Anjang. Untuk Mas Rabu. Untuk siapa namanya Dang Merdu yang masih ada CQ. Untuk Siska, Bang Tumis, Umar, Bang Gapar, siapa lagi, Bang Muklis, siapa lagi ya Bang. Untuk ini, untuk siapa lagi ya.
0: Siapa lagi?
5: Banyak, siapa lagi. Untuk ini, Pak Dini wakil negara.
0: Boleh.
5: Pak Haji Endon. Kamu ada Pak Haji Endon nak masuk ni. Untuk Bang Edo.
0: Bang Edo.
5: Bang Edo, dah lama tak dengar suara Bang Edo
0: Dah lama juga tu saya tak dengar suaranya.
5: Dengan ini juga Arjuna, Bang apa namanya, Bang Awang Janggut. Bang Awang Janggut dah lama tak dengar. Untuk Bang Iman Gapa, untuk Wir, apa lagi Sama untuk ayahnya tadi, Kak Deli. Sama siapa tadi itu, Mak Rosi. Untuk Pak, apa namanya, Bang Uya. Sama Pak Demang. Untuk semua-semuanya lah yang berompak di channel semua.
0: Boleh.
5: Ini apa nama Suzana di Busung itu mendesak selalu lah.
0: Baik. Boleh.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, saya depan saudara ramai yang bergabung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu yang belum kita putarkan ya. Tampaknya tak cukup waktu. Tu dah sedar dah perempat angkat semua ya. Nanti kita cuba dulu kita putar lagu dulu. Ini juga ada bergabung dekat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Ria, saya untuk Ria, Nek Teh. Berkirim salam untuk Mak Lisa, Kak Wir, Mak Nga, Bang Udin ya. Salam satu untuk semua je lah. Dan penghujung ni bolehlah minta lagu. Kalau boleh lagunya Setetes Air Hina dari Bapak Haji Rama Irama. Terima kasih Juju. Tolong ya putarkan lagu Nek Teba. Ini kita putarkan ya. Kita akan saudara lagu berikutnya dari Epita Mala. Selamat ulang tahun. Nanti juga ada perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Dari Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak ece-ece?
2: Ece-ece apa pula?
1: Kau ece-ece marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Oke, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ece-ece. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: Intermezzo.

0: Seronoknya main game sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
1: Eh, diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dahlah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak ada dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?

0: terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya untuk esok hari seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan perakiran cuaca secara umum untuk esok hari pagi diperakirakan berawan, kemudian pada siang hari diperakirakan hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang, dan diperakirakan hujan yang dapat disertai petir untuk wilayah Kabupaten Bintan. Dan untuk malam hari diperakirakan berawan, dan pada dini hari diperakirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah variabel, yaitu dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut kerana gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat agar disayangka sebagian dari Pantai Maimun terkena abrasi, meskipun begitu tetap tidak menyurutkan hati para wisatawan untuk datang. Kontur pantai yang landai, ombaknya yang tidak begitu besar, dan pastinya yang putih membuat wisatawan tetap berlama-lama di Pantai Maimun. Apalagi air lautnya yang berwarna biru dan jernih, semakin memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Berwisata di Kepulauan Reun tepatnya berada di Kampung Melayu, Batu Besar. Kita beralih ke maklumat lain. Sat Samapta Polres Lingga menggelar patroli malam di sejumlah kawasan industri dan sentra ekonomi Dabo Singkep untuk mengantisipasi premanisme serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan aman tanpa gangguan pihak-pihak yang meresahkan. Patroli dipimpin Kasat Samapta Polres Lingga bersama dengan 5 personil menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kehadiran polisi di lapangan difokuskan pada pencegahan di ini terhadap berbagai potensi gangguan Kamtikmas. Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemantauan mulai dari Jalan Sergang, Bukit Jalan Baru, Batu Berdaun, Kampung Boyan, Pelabuhan Dabo, Dabo Lama, hingga kawasan Emplasmen. Kawasan tersebut dipilih karena menjadi titik aktivitas masyarakat dan pusat perputaran ekonomi di wilayah Dabo Singkep. Selain berpatroli, personil juga memberikan edukasi kepada warga terkait bahaya premanisme. Masyarakat diajak untuk lebih berani melapor apabila menemukan tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan. Petugas turut mensosialisasikan layanan darurat kepolisian 110 yang dapat diakses selama 24 jam. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki akses cepat saat membutuhkan bantuan kepolisian. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wonderful Riau
1: Island. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan Sedara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menitir perempat Tanjung Pinang, di mana pun berada, di perjalanan atau juga di rumah, juga yang sedang pulang ke rumah, tentunya berhati-hati di jalan, saudara perempat, ya, dimanapun berada. Tentunya di siang sore hari ini, kawan colote kembali ada teman ke saudara perempat dengan informasi-informasi dan lagu-lagu yang menarik lainnya. Nah, saudara perempat, ya, banyak nih lagu-lagu yang akan kita putarkan. Terus untuk kita akan ke informasi dulu, saudara perempat, di mana ini ada tempat wisata di Kepulauan Riau yang tentunya bisa kita kunjungi nih, saudara, ya, yang belum tahu di mana lokasinya. Nah, kita bagi tahu saudara perempat, ya. Ini adalah Pantai Payung. Nah, kenapa dinamakan Pantai Payung? Apakah dia pantai yang merupai payung gitu, saudara, ya? Ya, saudara perempat, Pantai Payung ini adalah satu destinasi wisata eksotis yang tentunya terletak di Kepulauan Riau. Nah, pantai ini menawarkan pasir putih bersih, kemudian air lautnya yang jernih dan suasananya yang tenang. Pengunjung bisa menikmati keindahan alam, kemudian bisa berenang juga, ya, atau hanya ingin bersantai dekat tepi pantai pun boleh. Nah, selepas itu juga panorama di sini tuh matahari yang terbenam di Pantai Payung juga sangat memukau, dan tentunya ini harus kita saksikan, karena kalau kita tak saksikan, kita lewatkan macam itu sia-sia, saudara perempat, ya. Keindahan alamnya juga menjadikan pantai ini sebagai tempat liburan favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain pesona alamnya, Pantai Payung juga kaya akan keanekaragaman hayati laut, kemudian terumbu karangnya dan juga ikan tropis yang tentunya berwarna warni, membuat kita tuh sangat ingin sekali untuk bersnorkeling, kemudian untuk diving, ya. Dan saudara perempat, pemerintah dan masyarakat setempat juga terus menjaga untuk kebersihan lingkungannya, kemudian kelestarian lingkungan pantainya, dan juga akses menuju Pantai Payung pun semakin mudah dengan adanya fasilitas yang memadai. Nah, dengan daya tarik yang luar biasa, Pantai Payung siap menjadi destinasi unggulan di Kepulauan Riau. Jadi saudara perempat, yang belum tahu macam mana keindahannya, sangat pas, ya, apalagi dekat sini itu air lautnya yang berwarna biru kehijauan, kemudian juga deburan ombaknya yang sangat indah, ya, pasir pantainya yang putih, kemudian ada batu-batu terumbu karang, dan juga ada tentunya perbukitannya yang bisa kita lihat. Jadi kalau ingin melihat keindahan kunjungan, kemudian eksotisnya, nah, saudara perempat, ini bisa menjadi pilihan untuk destinasi bersantai berlibur dengan keluarga, ya kan, sambil menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, menikmati keindahannya. Dan tentu saudara perempat, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau itu banyak sekali destinasi yang bisa kita kunjungi. Jadi sayang kalau seandainya harus kita lewatkan. Jadi kalau saudara perempat misalnya nih punya rencana, ya kan, ingin liburan kemana di akhir pekan ini, nah, ini bisa menjadi pilihan untuk kita kunjungi. Karena kalau seandainya kalau kita pergi keluar dari Kepulauan Riau kan menghabiskan masa yang cukup panjang. Jadi kalau seandainya ingin habiskan cuma 1 hari atau 2 hari, nah, ini pilihan yang pas untuk kita pergi, saudara perempat, bersama-sama. Karena ini sangat pas untuk menjadi destinasi unggulan keluarga yang harus kita kunjungi. Jadi Pantai Payung bisa menjadi pilihan bersama dengan keluarga menghabiskan waktu pekan, dan juga ke sini untuk aksesnya juga kita bisa menuju langsung, ya, jadi dari Kepulauan Riau. Nah, kalau mungkin saudara perempat itu penasaran gitu, ya, apa sih yang membuat Pantai Payung ini itu unik, saudara perempat, ya. Kemudian apa yang istimewa di sini? Jadi kalau kita bercakap tentang Kepulauan Riau tidak akan ada habis-habisnya, karena memang destinasi wisatanya yang sangat mengagumkan. Jadi saudara perempat, kalau ingin ke sini boleh ajak keluarganya bersama-sama beramai-ramai dan untuk menikmati keindahannya. Dan Pantai Payung ini kenapa dia disebut dengan Pantai Payung juga? Karena saudara perempat, di Pantai Payung ini betul-betul kita akan melihat ada spot fotonya itu yang benar-benar menyerupai seperti payung. Jadi lokasinya seperti payung, dan tentunya ini juga sangat nyaman untuk kita para pengunjungnya. Nah, ini lokasinya itu tentunya ada di Kota Dabo, menggunakan kendaraan bermotor hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit. Jadi ini bagi masyarakat di daerah Pulau Singkep, saudara perempat, ya, atau juga yang dari luar Pulau Singkep, pengunjung bisa melewati Pelabuhan Jago, kemudian terus menuju desa lanjut dengan waktu hanya sekitar 15 menit saja. Dan tentunya banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita foto di sini. Jadi ini ada di daerah Kabupaten Lingga. Yang nak pergi silakan coba, silakan kunjungi Pantai Payung.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
1: Ah, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

segala perawat kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Menjaga Lisan yang disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang dibacakan oleh Rinawati untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. 18.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa salah satu indikator atau karakteristik keberimanan kita disabdakan Nabi SAW melalui sebuah hadisnya adalah mampu menjaga lisan dalam artian berkata-kata yang baik. Namun jika kita tidak memiliki kosakata yang baik untuk diucapkan, maka diam itu menjadi alternatif yang sangat ditekankan. Saudaraku para pendengar berbahagia, ya. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sejatinya dia mesti memilih kata-kata untuk senantiasa berkata-kata yang baik, atau jika tidak maka diam adalah itu jauh lebih baik. Hal yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang ucapan itu bisa menjadi penentu keadaan kita di akhirat. Baik buruknya keadaan kita di akhirat bergantung sejauh mana kosakata atau ucapan yang kita ucapkan semasa hidup di permukaan dunia. Oleh karena itu, saudaraku para pendengar, di dalam berbicara itu agama mengatur agar ada adab yang mesti kita perhatikan. Kita bisa memahami bahwa adab itu ada sesuatu yang penting dalam agama. Walaupun kita dianggap memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika tidak dibarengi dengan adab yang mulia, maka niscaya hidup kita pun akan tetap dihinakan, baik oleh Allah SWT maupun oleh manusia. Saudaraku para pendengar berbahagia, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persoalan adab ini. Yang pertama, pastikan bahwa ucapan kita itu senantiasa mendatangkan manfaat. Ya. Jika tidak, maka kita akan maka kita akan menyakapkan perkara yang tak bermanfaat. Karena memang dua hal itu saling bertolak belakang. Nah, apa itu perkataan yang bermanfaat? Ya, perkataan yang antara lain memberikan motivasi untuk orang berbuat baik. Itulah yang kita kenal dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Ya. Mengajak orang senantiasa memikirkan kampung akhirat. Mengajak orang untuk meyakini Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Mengajak orang untuk meyakini bahwa dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Mengajak orang untuk memikirkan bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah. Itu paling tidak perkataan-perkataan yang terkategori perkataan bermanfaat. Ya, dakwah. Dan ucapan kita juga bisa kita arahkan kepada ibadah. Ya. Jika tidak bisa dakwah, tidak kita zikir, ya, tasbih, ya, dan segala macam. Karena baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada kali ketimbang kita bicara yang sia-sia, mending kita ucapkan kalimat yang bermanfaat. Ya. Antara lain Nabi sabdakan kalimatani, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, masya Allah, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Umpamanya begitu. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu kalimat yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ya ghibah, ya, menceritakan keburukan orang lain yang itu benar terjadi. Namimah, adu domba, masyaallah. Ya. Mencela orang lain, ya, cemeh, ya, mengejek orang lain sambil ketawa, itu cemeh. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama cemoh, ya, ya, la yaskhur. qaumun min qaumin asa, kata Allah. Jangan kau cemeh, karena boleh jadi yang kau cemeh itu lebih baik. Ya. Kau pikir dengan mencemeh bisa menghinakan orang, merendahkan orang. Padahal justru mereka lebih baik di mata Allah Ta'ala. Dan dosa orang yang mencemeh itu disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat, lanjutan ayat tadi, ya, jika kamu tidak bertaubat atas kebiasaan mencemeh orang lain itu, ya, maka kau akan tergolong orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pemahaman yang kita bisa ambil daripada hadis tadi adalah, ya, kita mengisyaratkan, agama mengisyaratkan untuk kita tidak banyak bicara. Benar itu. Tapi tidak banyak berbicara jika memang tidak bermanfaat. Kaitannya kepada konteks yang pertama tadi. Karena memang Nabi SAW sendiri pernah melarang dalam satu hadisnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami agama, bahwa yang tak boleh dikerjakan itu yang dilarang Nabi, ya. Ya, sering kita sembrono mengatakan suatu perbuatan kalau tidak ada dalilnya tidak boleh dikerjakan. Itu enggak begitu. Karena dalam ayat dikatakan, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Nabi ambil. Wa man nahakum anhu fantahu, kalau dilarangnya tinggalkan. Maka yang ditinggalkan, yang tidak boleh dikerjakan itu apabila ada larangannya dari Nabi. Kalau walaupun tidak ada hadis yang menyuruhnya, Nabi tak mencontohkannya, tapi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan memberikan nilai-nilai kebajikan, itu boleh dikerjakan, enggak terlarang. Mau dikerjakan boleh, tak dikerjakan juga silakan gitu. Tapi yang harus ditinggalkan ketika ada dalil melarangnya. Saya ambil contoh sedikit menyimpang lah dari tema kita. Ya, sering ada kita melihat ada orang yang mengadzankan orang dikubur. Ya, sering kita mengatakan, mana dalilnya ini? Jangan dibuat. Oke, ya. Tapi kan itu gak terlarang. Ya, yang dikerjakannya adzan, bukan juga joget gitu kira. Ya, tapi kan adzan itu untuk manggil orang sholat. Lah, bagaimana kalau orang yang lahir diazankan juga? Kan kira gitu deh. Maka ternyata tanpa disadari ada perilaku kita dikubur itu yang jelas-jelas ada larangannya tapi sering terabaikan. Apa itu? Duduk di kubur umpamanya, ya. Itu jelas Nabi katakan, aku lebih suka duduk di sebar api ketimbang duduk di kubur. Tertawa-tawa walaupun mungkin tidak bermaksud untuk mengetawai, tapi sambil bicara tertawa itu perbuatan dilarang. Nah, jadi prinsip dasar dalam beragama, sesuatu yang harus ditinggalkan ketika memang ada dalil yang melarangnya. Nah, terkait banyak bicara ini, ada dalil yang melarangnya. Kata Nabi apa? La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercakap, kata Allah. Kecuali memang, maaf, kata Nabi, illa apa bi ghairi dzikrillah, kecuali kalimat-kalimat itu mengandung ataupun mengarahkan untuk mengingat Allah, seperti yang kita katakan di awal tadi. Kenapa? Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, sesungguhnya banyak bercakap, ya, yang tidak ada hubungannya dengan mengingat Allah itu adalah qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Nah, ini jelas larangannya. Wa inna ab'adan nasi minallah al qalbul qasi, sesungguhnya orang yang paling jauh ab'adan nas, ya, adalah orang yang hatinya keras karena banyak bicara tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, saudaraku. Ya, yang bisa kita pahami daripada hadis tadi adalah menyatakan bahwasanya walaupun tadi dikatakan pertama perkataan itu bermanfaat, yang kedua jangan banyak bicara kecuali bermanfaat, ya, yang ketiga pemahamannya malah wajib berbicara ketika diperlukan. Ya, ketika orang minta nasihat kepada kita, kita nasihati itu bicara, ya, karena salah satu hak saudara setiap muslim adalah memberikan nasihat ketika diminta nasihat, nasihati. Atau kita lihat ada sesuatu yang tak baik, kita nasihati. Nah, ketika lihat kemungkaran, kata Nabi, rubah dengan kekuasaanmu, kalau kita punya kuasa, ya, punya jabatan. Jika tidak, rubah dengan lisanmu, bercakap. Nah, tapi lisan atau pembicaraan dalam konteks, ya, yang sangat diperlukan, melarang orang berbuat buruk dan segala macam. Nah, itu malah diperlukan. Jangan sampai kita melihat kemungkaran malah kita diam. Ya, diam, apalagi, ya, apalagi kita punya kuasa, kita diam, masya Allah, kita bisa menasihati, ya, kita diam, itu malah perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, ya, orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, tak mau mengajak orang buat baik dan tak mau mencegah orang berbuat mungkar, ya itu disebut dengan setan yang bisu. Mendiamkan kebenaran untuk tidak disampaikan walaupun ketidakbenaran itu ada depan mata, itu adalah setan yang bisu. Bahkan yang paling dahsyat lagi adalah ketika kita lihat ya ada kemungkaran memang salah, tapi kita malah membenarkan. Ya, karena mungkin pertimbangannya kalau saya sampaikan kebenaran ini saya tak dapat bagian. Ya, kalau saya sampaikan saya akan dikucilkan, saya sampaikan ini bahaya, ini bisa mengancam, masya Allah. Maka kita pun menutup kebenaran itu, malah kita katakan yang salah itu menjadi benar, umpamanya. Dan ini yang lazim kita perhatikan sekarang, masya Allah. Di tengah-tengah banyak ketidakbaikan dipagelarkan oleh, maaf, terkadang para pimpinan, para pemimpin. Jadi mana-mana kita jelas-jelas memang dari sudut pandang mana saja pun kita akan melihat itu sebuah kemungkaran, ya. Dan kita punya kuasa untuk menyampaikan, dan kita punya lisan untuk bisa mengingatkan. Tapi terkadang ketika ditanya malah kita menutup-nutupi itu, beralibi untuk membenarkan. Maka inilah yang disebut dengan nama syaitanun natik, juru bicaranya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya aku, jangan berdalih hadis ini, mau kita lebih baik bicara diam, lebih baik bicara yang baik atau lebih baik diam. Mengkritik itu sebuah kesalahan, itu pemahaman yang keliru. Karena memang melihat kemungkaran kita mesti mencegah dan mengingatkan. Oh, tidak boleh kita banyak kritik, karena apapun ceritanya, mohon maaf, ya, kalau itu pimpinan wajib ditaati. Siapa bilang? Ya kan ada dalilnya, An-Nisa 59, kita telaah dulu dalilnya. Yang Allah katakan, yang wajib ditaati mutlak itu hanya Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ta'ati Allah, ta'ati Rasul. Ada kata-kata ati'unya di sana. Untuk Allah dan Rasul. Selain itu, wa ulil amri minkum. Tidak ada kata ati'unya. Yang ada cuma waw atof. Menghubungkan kemudian lanjutan. Dan pemimpin di antara kalian. Ya, karena pemimpin itu orang yang punya tanggung jawab. Ditaati. Tapi ketaatannya bersyarat. Selama yang dia berikan arahan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya, antara lain tidak menzolimi, ya, tidak menganiaya bawahan, tidak memberikan aturan yang tidak punya dasar-dasar yang jelas, apalagi tidak mencontohkan, ya, etika, adab yang baik, ya, sebagai seorang pemimpin umpamanya, maka dengan begitu gugurlah ketaatan untuk mengikutinya. Karena walaupun supir itu penting dalam sebuah perjalanan, tapi kalau ugal-ugalan, nasihati. Jangan ya taat saja sama supir. Ya ugal-ugalan, masuk ke lubang kita, masuk ke jurang kita. Ya ugal-ugalan, ingatkan Pak supir. Jangan ugal-ugalan, kami ada ramai di belakang ini. Kalau celaka bukan Pak supir saja yang mati, kami mati semua ini. Kira-kira begitu. Ya. Ingatkan Pak supir. Jadi ketaatan itu mesti dengan kecerdasan. Ya, jangan sampai ada kata-kata enggak boleh kritik, enggak boleh. Ini semua hal yang dilarang. Enggak. Agama mulu suruh. Bahkan Nabi katakan dalam sebarisnya al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu mengingatkan pemimpin ketika dia salah, bukan didiamkan. Insyaallah. Saudaraku, ini mungkin konteks yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita menjadi juru bicara setan. Ya, kalau setan yang bisu sudahlah, walaupun salah ya, kita diamkan walaupun salah. Tapi kalau membenarkan yang salah, itu malah sebuah yang hal yang sangat dilarang. Saudaraku, nah, lanjutan ayat An-Nisa 59 tadi yang perlu kita pahami, ya, ketaatan kepada Allah, Rasul mutlak tanpa reserve, karena ada kata ati'u di sana. Tapi selain itu, tetap ditaati selama dia mensesuaikan dengan Allah dan Rasul. Bahkan di ujung ayatnya, Allah berikan ketegasan lagi. Fa'in tanaza'atum fi syai', kalau kamu mengalami perselisihan, ada dualisme, ya, bahwa aturan yang dibuat pemimpin berbeda dengan aturan yang dibuat Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita berbuat adil, tanggung jawab, uswatun hasanah, contohkan yang baik. Ada kesesuaian antara apa yang diucap dengan apa yang dibuat. Ternyata pemimpin umpamanya tak melakukan itu. Berarti ada tanaza'atum, ada perselisihan. Apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasul. kembalilah kepada aturan Allah dan Rasul. Dengan kata lain, batallah ketaatan kita kepada pemimpin jika aturan yang dipagelarkannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Mungkin kacamata kita akan berbeda melihat perselisihan itu, tapi nurani kita pasti akan berkata, ya, bahwa itu salah. Walaupun ya tetap berani mengatakannya karena kepentingan yang ada, khawatir kita tak mendapat bagian apa-apa daripada hal itu, tapi nurani kita pasti akan mengatakan jangan atau jangan diikuti. Kenapa? Nurani itu adalah voice of the God, suara Tuhan. Makanya disebut nurani karena berasal dari kata nur yang artinya cahaya. Nurani itu tempatnya di kalbun, di hati, ya. Di tempatnya Allah Ta'ala memberikan warning ke dalam diri kita. Dengarlah suara hati, karena suara hati itu adalah pernyataan yang sangat suci. Saudaraku, jangan kita pernah mengatakan, jangan ucapkan yang buruk-buruk, ya, jangan mengkritik, karena itu adalah merupakan hal yang terlarang. Tidak. Selama agama tidak melarang, jangan pernah kita katakan terlarang. Demikian, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Subhanallahi wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya salat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gasal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gasal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gasal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gasal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gasal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia.
1: Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Hasrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor.
0: Tahu juga eh. Tapi seriuslah. Aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah.
1: Aduh. Lah, sendal aku yang putus pula.
2: Oh no.
1: Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
0: Ini bukan ujian, Jang. Ini tuh teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
1: Sombong amat kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tuh orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tuh memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun.
0: Jadi macam mana nih aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tuh.
1: Depan tuh sikit, rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
0: Eh, tapi Jang, aku tak bawa duit lah.
1: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
0: Serius tak kau nih?
1: Ao, ada ke muka aku ni muka pembohong?
0: Ai, biasanya gitu pun.
1: Apa kata kau?
0: Eh, adalah. Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
0: Heh, kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar, Srul. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat, Jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Lepak apa?
0: Maling.
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Ah, kau ni pesimis terus lah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
1: Serah kau lah. Tapi kelak, jangan nangis eh kalau hilang.

0: sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Srul, sandal baru eh? Aku jawab, iya, dari hasil kerja keras dan selalu berusaha. Dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, hutang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal, takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

Jang, sendal aku hilang sebelah, Jang. Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang. Itulah, tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana nih, Jang? Agaknya dia ambil kucing untuk main tak? Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang? Aduh, kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk. Kau ni betul lah, serius aku ni. Sabar, Srul, mungkin orang pinjam. Pinjam kata kau, Jang? Pinjam apa kalau cuma sebelah ni? Auk juga, eh? Itulah, kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang. Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni. Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus. Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Balah, kita tengah cari nih. Aku dah bantu pun.
1: Bukan apa. Kalah aku berhutang dengan kau. Sendal hilang pula. Nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
0: Berhutang terus kau nih, Srul, Srul. Srul, tua apa di bawah bangku?
1: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
0: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
1: Ya Allah, kau nih sendal.
0: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk nih.
1: Kau nih memang.

0: Barat Auta.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Segara Perempat bisa dikatakan sebagai pantai tersibuk yang ada di Kota Batam karena di Pantai Marina ini juga sebagai pelabuhan feri internasional Waterfront City. Selain itu juga Pantai Marina juga cukup berdekatan dengan Kota Mati Marina City. Pantai yang berpasir putih dan birunya air laut semakin membuat wisatawan betah berlama-lama di Pantai Marina. Apalagi ditambah dengan berbagai wahana air seperti banana boat, kayak, dan permainan lainnya semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Lingga terus memperkuat komunikasi dengan berbagai instansi vertikal dengan untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan antara Bupati Lingga M. Nizer dengan jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau di Gedung Daik Lingga. Pertemuan itu menjadi ruang diskusi untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan imigrasi di daerah kepulauan yang berada di jalur strategis perbatasan. Kerjasama lintas instansi dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Bupati Lingga M. Nizar juga menilai sinergi yang baik akan memberikan dampak positif baik bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pelayanan publik, investasi, hingga sektor pariwisata yang terus dikembangkan di Kabupaten Lingga. Nizar berharap koordinasi yang selama ini telah berjalan dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan lintas sektor dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Koordinasi antara pemerintah Kabupaten Lingga dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau diharapkan semakin erat guna mendukung pembangunan daerah serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah peliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tenjeminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat Kabupaten Lingga dikenal dengan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan budaya Melayu di Kepulauan Riau. Kekayaan tradisi dia, kemudian peninggalan sejarah, dan juga nilai adat yang masih hidup hingga kini menjadi aset budaya yang perlu dijaga juga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, saudara perempat, ada namanya Museum Linggam Cahaya yang tentunya hadir sebagai wadah yang mempresentasikan tentang identitas budaya Melayu Kabupaten Lingga. Nah, museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tapi juga sebagai ruang edukatif yang memperkenalkan nilai-nilai budaya, sosial, dan juga peradaban Melayu kepada masyarakat yang luas. Dan saudara perempat, pembangunan Museum Linggam Cahaya ini sudah dimulai pada Agustus 2002 dan selesai pada 7 Mei 2003. Nah, pada tanggal itu, museum secara resmi diberi nama Museum Mini Linggam Cahaya. Penyusunan untuk awal koleksinya yang berasal dari kediaman Dinas Camat Lingga ini mulai dilakukan pada 14 Juni 2003, menandai langkah awal museum ini sebagai pusat dokumentasinya. Nah, saudara perempat, seiring dengan perkembangan Kabupaten Lingga, dibangunlah gedung museum yang baru ini untuk menampung koleksi yang semakin bertambah, dan juga proses pemindahan koleksi ke gedung baru dilakukan pada 1 Februari 2015. Dan 1 Maret 2015, pemerintah secara resmi lah akhirnya meresmikan dan membuka Museum Linggam Cahaya ini bagi masyarakat umum juga, ya kan, sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya. Dan saudara perempat, Museum Linggam Cahaya ini juga merupakan museum umum yang menyajikan berbagai koleksi terkait sejarah, budaya, dan juga kehidupan masyarakat Melayu Kabupaten Lingga. Dan museum ini telah terdaftar secara resmi dengan pendaftarannya juga dengan nomor museumnya, yang tentunya menegaskan statusnya sebagai lembaga permusyuman yang diakui saudara perempat tentunya secara nasional.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

dari perbuatan kaum muslimin dan muslimat. Saya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.24 menit waktu Indonesia Barat. 19.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.

Sedara perempat untuk jenis dan tipe museum ini, berdasarkan klasifikasi permuseuman, Museum Lingkem Cahaya ini termasuk dalam jenis museum umum karena koleksinya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari budaya, sosial, hingga sejarah lokal. Nah, dari sisi kelembagaan, museum ini dikategorikan sebagai museum tipe B yang menunjukkan kapasitasnya dalam memberikan layanan publik, pengelolaan koleksi, serta pelaksanaan program edukasi dan kebudayaan di tingkat daerah. Nah, untuk kepemilikan dan pengelolaan Sedara perempat, di mana memang Museum Lingkem Cahaya ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lingga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan warisan budaya Melayu. Nah, adapun untuk pengelolaan museum ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga yang bertanggung jawab atas operasional museum, perawatan koleksi, serta pengembangan program pendidikan dan pelayanan pengunjungnya. Dan sedara untuk Museum Lingkem Cahaya ini memiliki 49 koleksi dan mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah lokal. Nah, koleksi tersebut antara lain ada berupa petempayan, ada guci, ada mangkok bermotif flora, tikar pandan, telepon engkol, ijazah lama, serta berbagai senjata tradisional seperti badik dan lembing. Selain itu juga terdapat pula koleksi busana adat seperti baju kurung Melayu wanita, sertifikat tudung manto, sertifikat tari inai, dan juga berbagai benda etnografis lainnya yang memperkaya narasi sejarah budaya Melayu. Ratusan dan perempat dari Museum Lingkem Cahaya ini pasti mereka memiliki namanya visi misi, di mana mereka tentunya mengelola warisan budaya untuk kepentingan pelestarian melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Nah, sebagai pusat pelestarian kebudayaan daerah, Museum Lingkem Cahaya memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Melayu di tengah arus modernisasi. Nah, museum ini menjadi ruang pelajaran yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini melalui koleksi dan narasi sejarah yang autentik. Dengan pengelolaan yang profesional dan pengembangan fasilitas yang berkelanjutan, Museum Lingkem Cahaya diharapkan mampu menjadi pusat edukasi budaya yang unggul.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13

April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempuan RRI Tanjungpinang Suara Budaya Kepulauan Riau, lagu dari New GMV Karena Ada Kau. Wow, ini salah satu lagu timur yang juga saya suka sedang perempuan ya. Dan di banyaknya lagu-lagu timur yang sedang terkenal, yang sedang booming, sedang viral ke Indonesia, ini salah satu dari New GMV yang juga luar biasa lagunya Karena Ada Kau. Dan karena ada kau lah ya, saya harus pergi beranjak karena akan ada Miss Wardi akan menemani sadar perempuan di segentang lada malam. Kalau macam itu saya terima kasih, saya pamit undur diri. Tetap semangat di hari ini, jaga kesehatannya, jangan lupa beristirahat tentunya sadar perempuan. Dan besok di hari Kamis, semoga hal-hal baik selalu datang setiap harinya ya. Yang di perjalanan berhati-hati di jalan, yang sudah ada jadwal menghitung liburan mungkin boleh ya jalan-jalan sambil, mungkin jalannya bisa-bisa jalan sambil beredukasi sadar perempuan. Tetap jaga kesehatannya dan juga semangat selalu yang sedang bekerja di malam hari ini. Lagu terakhir kita persembahkan dari New GMV, Karena Ada Kau. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang panah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, ba apo?
1: Soal ba aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Rasu hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basar Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janggi datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudu balang janggi, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blue Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
4: Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena kesehatan pulau-pulau itu akan menggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rumi, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Rabu 10 Juni 2026. Alhamdulillah malam hari ini kita mengudara kembali menemani saudara Pro 4 dimanapun saja berada, di kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, tentunya di studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya sama sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Putri Runduk sekarang di Pelangi Nusantara. Pada malam hari ini tentunya masa macam biasanya ada Pada Idi Pada Elo Ewako. Itu deh. Nampaknya pada malam hari ini Ardi seorang diri sahaja, tidak mengapa tanpa menyurutkan rasa semangat. Sampai mengurangi rasa semangat jua, Ardi tetap berbagi kongsi informasi terkait kita mengenal adat budaya Bugis dan tentu bagaimana kehidupannya, kebiasaannya dan beragam-ragam lagi kebudayaan masyarakat Bugis, masyarakat Sulawesi tentunya ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentu jikalau kita sama nanti tangan mengayun, kaki melangkah, sampailah ke tanah Sulawesi. Boleh kita tengok, boleh kita lihat senjata tradisional Sulawesi Selatan, simbol jati diri seorang lelaki saudara. Tentu kalau di mana tempat, di mana daerah, tentu memiliki alat tradisionalnya atau senjata tradisionalnya. Ini kan pula yang berada di Sulawesi. Yang pertama ada Badik Raja saudara, merupakan senjata tradisional Sulawesi Selatan yang berasal dari daerah Kajuara, Kabupaten Bone saudara ya. Senjata ini memiliki ukuran agak besar dengan panjang antara 20 hingga 25 cm. Senjata tradisional Sulawesi Selatan yang satu ini terbuat daripada logam, kualitas tinggi dan kerap dilengkapi dengan pamor indah di bagian hulunya saudara, seperti pamor Timpalaja atau pamor Malasuan Cale. Sesuai namanya, senjata tradisional Sulawesi Selatan ini dahulunya kerap digunakan oleh para raja-raja Bone saudara. Konon masyarakat sekitar percaya jika badik dengan nama lain Gencong Raja atau Bontoala dibuat oleh makhluk halus saudara ya. Tidak heran jika badik ini memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi saudara. Selanjutnya juga ada Badik Lampu Batang. Senjata tradisional Sulawesi selain Badik Lampu Batang berasal suku Makassar. Lompo Batang memiliki arti perut besar saudara. Ini sesuai dengan bentuk bilahnya yang membesar seperti perut buncit. Itu dia. Saudara, Badik Lompo Batang memiliki bilah bagian depan sangat di bagian depannya sangat runcing. Sekilas Badik Lompo Batang ini mirip dengan bentuk perahu pinisi yang menjadi salah satu ikon budaya Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Badik Luwu. Ialah senjata tradisional Sulawesi Selatan yang berasal dari masyarakat Luwu. Bentuknya membungkuk dengan bilah yang lurus dan meruncing di bagian ujung saudara. Badik ini memiliki pamor yang sangat indah. Tak jarang senjata tradisional Sulawesi yang satu ini pun diburu oleh para kolektor saudara ya. Yang keempat juga ada Badik Lagecong, senjata tradisional Sulawesi Selatan. Badik Lagecong merupakan senjata tradisional Sulawesi Selatan yang berasal dari masyarakat suku Bugis. Badik ini biasa dikenal dengan sebutan badik perang. Badik ini termasuk berbahaya kerana pada bilahnya terdapat bisa racun. Meski begitu, badik ini banyak dicari kerana racunnya yang sangat terkenal. Badik Galecong memiliki bilah kira-kira sepanjang sejengkal orang dewasa. Cukup panjang ya. Selanjutnya juga ada besing. Ialah senjata tradisional Sulawesi Selatan yang merupakan yang serupa dengan tombak. Besing sendiri sebutan bagi ujung tombak yang terbuat dari besi ataupun logam. Besing biasanya dikenakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan terdahulu sebagai alat untuk menyerang lawan. Penggunaan besing ada dua cara,
Yang pertama, saudara, basing untuk ditusukkan atau disodokkan ke badan lawan. Kedua, basing dilontarkan ke arah lawan sebagaimana halnya penggunaan lembing, saudara. Lebih kurang ada 5, saudara, yang harus dikongsikan alat senjata tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Ini patut sama kita ketahui, manalah tahu baru saja kita kemarin pengukuhan Hulu Balang daripada Provinsi Kepulauan Riau, ya. Ini maka kita kenalkan juga daripada alat senjata tradisional Sulawesi. Seandainya duduk berhimpun majlis, boleh dah kita tahu kenal, oh ini orang Bugis ternyata, dia bawa badik, ini jenis ini, ini bentuk rupanya. Kenapa? Kerana dari senjata tradisional kita tahu latar belakang dari mana asal pendekar atau asal orang yang membawa tersebut, ya. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, tentunya kita cakap punya buah. Saya cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tapi sering, bahkan ada kawan-kawan juga yang dari Bugis di zaman-zaman perkuliahan dulu kan. Jadi mereka ini sangat unik gitu ketika dia kumpul sama-sama dalam artinya satu apa satu suku etnis Bugis.
2: Dia tidak malu-malu ya masuk
1: itu dia.
2: Dari jauh.
1: Hebat tuh gitu kan. Jadi seperti apa Kak Seda? Abdi suka dengar logat-logat Bugis ini Kak Seda.
2: Iya, memang itu mungkin sudah ciri khas orang kita Bugis ya kalau apalagi kalau sudah kenal walaupun dia masih jauh itu tidak mau melihat kiri kanan siapa yang ada di sekitar bagi hei sini kokonya itu dah ya kokonya itu dah padahal tempat duduk di dekat dia itu sudah penuh sini katanya
1: itu kedekatannya itu tadi ke saya ya
2: seperti itu dan saya ada kutip juga dari Pak Ustadz
1: Al-Atif
2: katanya kalau pergi ke rumah orang kita Bugis itu tidak lapar karena walaupun itu kenyang walaupun tidak ada apa-apa di dapur pasti diusahakan itu makan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kebersamaan itu Kak ya, melalui bahasa itu tadi. Kalau Ardi sebagai sebagai masyarakat awam misalnya memang yang tidak tahu dengan bahasa Bugis tapi ingin rasanya untuk belajar.
2: Boleh.
1: Seperti apa Kak? Ada enggak teknik khusus gitu untuk
2: Kita memang ada itu bahasa ada hurufnya lontara namanya. Seperti kita ada abjad ABCD itu. Kalau kita juga ada lontaranya. Waktu Kak Saida kan masih sekolah di kampung dulu. Kecilnya itu sekolahnya SD, SMP dan malah SMA-nya di Watampone, SMP-nya di Petiro Bajo, SD-nya di Elita Tanah, SD 6 Ajampulu masih kami ingat sekolah kami.
1: Jadi di situ diajarkan bahasa Bugis.
2: Diajarkan di SD itu kalau kita belajar bahasa Bugis itu masih ingat panjang sekali rulernya ibu guru itu. Dia pakai bambu memang sudah dibuat itu. Kalau tidak tahu pang jadi pasti tahu lah.
1: Berarti memang agak keras Kak Seda.
2: Agak keras.
1: Seperti apa Kak Seda kalau Ardi boleh tahu metode atau cara belajar bahasa Bugis ini Kak Seda?
2: Mungkin sama halnya sih dengan belajar abjad ABC untuk membaca menyambung kata itu. Tetapi kan di situ ada kuncinya ada huruf matinya atas bawah depan belakang.
1: Baik. Ini menarik.
2: Kita tidak pakai ini ya.
1: Baik.
2: Ada di situ bahasa.
1: Kalau di Arab Melayu itu kan ada namanya huruf hidup dan huruf mati. Huruf itu A, I, U, E, O tadi itu.
2: Iya.
1: Huruf vokal. Kemudian juga ada huruf konsonan dan lain sebagainya. Kalau bahasa Bugis sama juga.
2: Sama juga. Karena misalnya seperti huruf kita ada itu lupa ya kurang lebih juga mungkin 28 ya itu kak gangang kak mungkin Kak Seda sudah lama tidak itu loh tidak kalau lupa maaf ada pengang kameranya tetapi saya nanti akan belajar lagi
1: berarti sudah lama tidak mengulang
2: sudah
1: lagi.
2: Lama tetapi kalau sama-sama orang kita Bugis pun bahasa tetap cuma bahasa itu udah jarang sekali kita baca kak gangang kak pabam mampat sak janyan cak yara lawasa aha
1: apa tuh
2: itu A B C D kagangang ka pabam mampat cak janyan cak yara lawasa aha 21 ya atau berapa
1: ya sampai Z berarti tuh kasih
2: ya
1: berarti itu dalam bahasa dalam huruf huruf apa namanya Kak Seda?
2: Lontara
1: itu tadi.
2: Bugis, bahasa Bugis.
1: Lontara Bugis ya, Kak Seda ya. Kita coba
2: tes ya. Agak lucu nanti itu. Nengok bentuk-bentuknya dah. Nanti ada kuncinya lagi. Titik terakhir untuk kata yang sudah habis itu titik tiga berbaris tek. Betul?
1: Iya. Lontara gagangang ka pabamampak ada nara cajanya ca
2: yara lawasa aha
1: oke
0: Pelangi Nusantara Perompat RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Tentunya borong tua-tua saya yang bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Tuan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Baik, sedangkan Pro 4 yang ingin bergabung langsung sahaja dengan senang hati, barat kata yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek, yang gayung hendak bersambut kecil tapi dengan nyigu kami tadahkan, ya. Baik, buat saudara perempuan di mana pun saja berada, buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan juga Kabupaten Lingga, ya. Saya jemput masuk baik orang Kepri maupun di luar Kepri. Kita menyambung silaturahmi melalui udara sahaja. Biar dikata melalui udara tapi tetap hubungan mesti terjaga. Sebab-sebabnya apa? Janganlah sampai retak membawa belah, kerana janganlah sampai retak membawa belah sekiranya kita tidak tidak pun menyambung silaturahmi, ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, tentu saya cuba sambut di talian telepon penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya? Buat orang tua-tua saya yang sudah pun bergabung, yang sudah pun monitor setiap malamnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dari Jambi.
0: Orang Jambi, jauh datang kemari untuk menyambung silaturahmi, ya.
1: Ya, bersilaturahmi.
0: Iya, saya.
1: Untuk menjalin tali persahabatan lewat udara.
0: Betul sangat. Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Macam mana kabarnya malam hari ini, Bang Hamzah?
1: Kalau disingkat 2 huruf.
0: Apa tu?
1: 2 huruf,
0: Haye. Haye, eh? Hamzah Yusuf. Baiklah, kalau begitu. Oh, Bang Hamzah.
1: Iya.
0: Apa aktivitasnya malam hari ini, Bang Hamzah?
1: Kalau malam itu tak ada aktivitas. Jadi, malam ini tak ada pantun. Tak ada pantun, Bang Ardi.
0: Oh, okey. Baik. Tak apa-apa, yang penting kita bergabung saja malam ini. Ya,
1: bersilaturahmi lewat.
0: Betul.
1: Lagunya kisah Labuhan Batu, ya.
0: Labuhan Ratu?
1: Labuhan Ratu, ya.
0: Ah, baik. Tanjung Biru Pelabuhan Ratu. Okey, baik-baik. Nanti kami sunaikan, ya.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Hardi. Selamat malam sama bertiga, semoga sehat selalu. Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda
0: Terawih,
1: Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sapri, Mas Prabu, Isari Sianti, Putri Marija, Putri Kedendung, Sarina, Jekiu. Yang Ucu, Kak Dang Merdu, ada juga Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ni, Mak Berlian, ada Kak Kawir juga, ya. Kemudian Mak Nora, Mak Indun, selamat malam, Nek Anjang.
0: Iya. Yeah.
1: Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, Nek Basis, ada Awang Janggut, Bang Awang Sampan, Mak Ngahaida,
0: saya,
1: Kak Yusuf, Bang Yusuf, ada Bang Huya, ada Ta'ani, ada Bang Zainal Ahmad Irwan, Kak Taripa, ada Kak Siti di Tanah Merah, ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Saya.
1: Untungnya Bang Ardi sama malam. Oh iya, Bang Ardi. Nanya nih Bang Ardi, ya. Nanya, kalau yang nama Rapiah Buang itu, apa nama gelar Rapiah Buang itu apa, dok?
0: Nama orang.
1: Namanya, maksudnya tuh di ujungnya Buang itu.
0: Memang namanya seperti itu, Bang Hamzah.
1: Oh gitu, ya.
0: Iya.
1: Oh. Oh, Rapiah Buang, ya.
0: Iya, betul sangat.
1: Oh iya, untungnya Bang Ardi. Selamat malam sama bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, pun kata sudah pun bergabung daripada orang Jambi, Bang Hamzah Yusof Non, jauh di mata sampai kemari menyambung jua silaturahmi bersama kita dengan pendengar-pendengar yang lain jua ya. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba sambut terlebih dahulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Mak Long, apa khabar?
2: Juga alhamdulillah, dia
0: sehat-sehat aja.
2: Sehat-sehat aja. Minta lagu dulu, dia tak putus.
0: Ah, lagu apa nombor tu?
2: Lagu Ardi pilih.
0: Ardi pilih kan? Baiklah, nanti Ardi putarkan lagu Anggrek Desa ya.
2: Ya ya ya.
0: Ah, boleh. Mak Long di mana tu?
2: Di Karas.
0: Suara ada acara ke Karas?
2: Tak ada.
0: Tak ada, macam bunyi organ aja di sana.
2: Ha?
0: Macam ada bunyi organ.
2: Ini kepangan.
0: Oh, suailah. Oh.
2: Kan. Pantun satu.
0: Ah, pantun satu boleh. Silakan Mak Long.
2: Kakak kandung kakak satu je. Dapat bergantung temannya masa.
0: Ah, saya.
2: Umat bahagia, dapat berfikir, dapat berasa.
0: Betul. Umat manusia, umat bahagia, dapat berfikir, dapat merasa ya. Lagi Mak Long.
2: Lagi.
0: Saya.
2: Pepaya disangka delima.
0: Buah pepaya disangka delima.
2: Daun pepaya disangka delima.
0: Daun pepaya disangka delima. Habis tu?
2: Dibalik juga lain warnanya.
0: Dibalik daun lain warnanya.
2: Dunia ini pernah kita bersama. Dikitakan Tuhan untuk umatnya.
0: Ah, betul.
2: Yalah, itu aja dia.
0: Ah, boleh, Mak Long.
2: Terima kasih, Di.
0: Sama-sama.
2: Salam buat semuanya aja.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada. Ada pun Mak Long Diah kita yang berada di Karas . Setiap malam, setiap hari Mak Long Diah bergabung. Terima kasih Mak Long. Salam takzim, salam hormat saya untuk orang Karas semuanya lah ya. Assalamualaikum. Di belakang Mak Long ada siapa kiranya di talian telefon? Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni.
3: Ya.
0: Apa khabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Semalam mana tak dengar suara ni?
3: Nek tertidur ni.
0: Oh, tertidur. Imsak lah hari.
3: Oh, itulah.
0: Oh.
3: Dengar itu Tanah Batak tu dengar kan?
0: Haa.
3: Habis itu tertidur.
0: Tak apalah, penat badan maklum lah hari-hari.
3: Apa, aku tak ada kerja ni.
0: Manalah tahu penat badan, begadang setiap malam.
3: Begadang apa pula? Begadang paling kalau korang hadir lah masuk begadang.
0: Yang lain kan boleh juga.
3: Tak ada, Nek seorang aja.
0: Oh, ya pula Nek. Oh.
3: Nek, pantun ni?
0: Pantun Nek, pantun. Jangan tak pantun malam hari ni.
3: Pohon kapas tinggi menjulang.
0: Pokok kapas tinggi menjulang.
3: Salah.
0: Ulang. Ini dia.
3: Pokok
0: perepat, pokok mentigi.
3: Pokok perepat, pokok mentigi lagi.
0: Pokok bentuk pokok perepat, pokok mentigi, pokok selasih di tengah halaman.
3: Mengharap apa?
0: Sudah mendapat kekasih hati. Orang yang dahulu kita idam-idamkan. Masya-Allah, luar biasa.
3: Tadi. Apa ni Nek? Tak tahu lagi lah, lupa nak pantun ni.
0: Lupa pantun ni. Alah, sudah tamben salah lah kalau macam tu.
3: Apa lah, pantun dah lama. Tak payah nangis dah ni.
0: No, dah. Dah
3: lupa lah, error lah.
0: Dah error?
3: Dah error.
0: Begat masalah ni kalau lah error ni.
3: Itulah, kenapa.
0: Tak apalah, lagu je ada. Pantun dah
3: noja lah ya.
0: Boleh.
3: Ya,
0: ni boleh.
3: Dari Gaza ke Palestina.
0: Ya.
3: Naik pesawat pergi ke Turki. Hidup dunia hanyalah sementara.
0: Betul sangat.
3: Tapi mati itulah pasti.
0: Memang ya.
3: Apa lagi ni?
0: Apa lagi ni?
3: Hari redup ke rumah Pak Jamal. Singgah ke kawal minum serbat.
0: Baik.
3: Lagi hidup berbuatlah amal. Untuk bekal menuju akhirat.
0: Betul sangat. Lagi.
3: Betul.
0: Betul.
3: Ada lah, tak ada lagi ni.
0: Tak ada lagi. Korek-korek pun tak ada lagi.
3: Ada.
0: Keladak pun tak ada juga ni.
3: Untuk malam besok pula.
0: Oh, untuk malam besok. Kalau lah keladak tak ada, ampas saja dia naik ampas.
3: Nek Balkis malam tadi masuk dia.
0: Nek Balkis masuk malam tadi. Berdondang benar dia.
3: Kau main lagi. Biasanya Nek ngejutkan dia kan.
0: Ya, yeah, itulah.
3: Ujung-ujung Nek yang tidur dulu.
0: Oh. Jadi apa kisah malam ni, Nek?
3: Nak minta lagu lah.
0: Lagu apa, Nek?
3: Lagu ini je lah. Lagu dah lama orang belakang minta lagu tak cukup.
0: Serumpun kasih terbuang? Kemana nak ku bawa? Ya Allah, sedihnya lagu ni.
3: Entahlah nak bawa ke mana.
0: Oh, bawa ujung perepat lah, Nek.
3: Mak masih ada, Nek?
0: Mak ada kat rumah, Nek.
3: Oh, lama lah orang tua tu makan angin jugalah.
0: Oh, kembung perut anak berurut sampai.
3: Oh, yang berurut tu anak bukan mak?
0: Tidak, mak yang diurut.
3: Oh, tidak. Masih buat berjalan terus?
0: Itulah ngukur jalan Tanjung Pinang.
3: Sekali
0: ni. Sekali, betul lah ni.
3: Kalau selalu-selalu sangat tu susah juga.
0: Oh, takut dia pula penat badan kalau abdi ni tak kisahlah.
3: Tapi Mak Hardy masih muda nampaknya.
0: Nek tahu dari mana?
3: Ada foto warna tu dekat ni, Tante Lee.
0: Ya, Allahuakbar.
3: Apa kata kanser Tante Lee?
0: Apa kata Tante Lee?
3: Hardy dapat job terus.
0: Alhamdulillah, kuasa Allah.
3: Amin.
0: Itulah ni, Allah punya kuasa ni. Nek.
3: Rezekikan tangan dia.
0: Kita usaha je. Itu pula.
3: Berkat kita perhatian dengan orang tu itulah di.
0: Ya, Nek. Itulah pula kadang sedih pula malam ni, Nek.
3: Nek pun sedih.
0: Oh, Nek biasa Ardi. Nek cakap Ardi ngapa di. Ini Ardi lah rancak, Nek pula sedih. Janganlah macam tu.
3: Yalah, Di. Salam, Di.
0: Boleh, boleh, Nek.
3: Aku sudah sedih, dia.
0: Ya, saya.
3: Salam pertama sekali untuk Ardi. Selamat malam, Pak Peluga.
0: Saya, terima kasih.
3: Hati-hati.
0: Ya, saya.
3: Selamat panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin, ya Allah.
3: Dilancarkan segala usaha.
0: Amin.
3: Dan banyak job selalu.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih. Nek pun sihat-sihat juga. Jaga-jagalah kesihatan. Ya, Nek.
3: Ya, dah cukup jaga kesihatan ni. Tapi tak sehat juga.
0: Ya, bahagia selalu.
3: Bahagia tu cukup lah rasanya.
0: Bahagia
3: nak cucu dia.
0: Yelah, itulah penghibur hidup ni.
3: Untuk mak juga di rumah ni.
0: Ya, Nek.
3: Sihat selalu.
0: Amin, ya Allah.
3: Hari ni loket betul lah. Tak andal lah bawa mak dia
0: jalan. Itulah, Nek. Itu pun nak berpujuk-pujuk nak ajak dia berjalan.
3: Itulah, tadi datang berjalan lah keliling Tanjung Pinang.
0: Oh, itulah, dia cakap aku nak jalan, aku datang Pinang bukan nak berjalan, nak tengok engkau.
3: Lawa muka anak.
0: Oh, itulah.
3: Anak kan semula.
0: Allah, aku takut dia ambil orang, Nek.
3: Lagi dia ambil orang lah.
0: Amin, ya Allah. Itu pula kadang.
3: Untuk Abang Zah Yusuf tadi, ya. Hamzah Yusof yang pertama, ya?
0: Abang Hamzah Yusof, maklum dia. Itu pertama tu dah booking tempat terus, tak malam.
3: Hamzah Yusof, Abang Dia. Bang Aida, Bang Awi, Mak Berlian, Nek Balkis. Dah balik mungkin dari Batam, Di.
0: Belum balik?
3: Mungkinlah.
0: Oh, lah. Faham-faham lah itu,
3: ya,
0: Nek.
3: Ya, semoga sihat selalu.
0: Amin, ya Allah.
3: Untuk Yang Ucu.
0: Saya.
3: Wir, Tok Mak Nora, Tok Bang Wang Janggut. Bang Wang Janggut malam tadi masuk tak?
0: Bang Wang Janggut malam tadi masuk.
3: Dia boleh parkis masuk juga lah.
0: Masuklah. Dia berbual pasal ikan pari malam tadi.
3: Oh.
0: Oh.
3: Nek tak dengar Nek rasa tidur.
0: Oh, nanti kita berbual lagi.
3: Untuk telefon pertama sampai akhir je tadi.
0: Ah, boleh sangat Nek.
3: Yo, terima kasih. Balik
0: hati-hati
3: dia.
0: Ya, saya.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Nek Manda kita yang berada di Batu 13 ya. Kita pindah laluan lah dulu. Tadi di talian telefon. Ah, ini pula kita sambut di talian WhatsApp dulu ya. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah, Kak Wir.
4: Ya, apa khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Kak Wir, macam mana kabarnya pula di sana?
4: Alhamdulillah, sihat macam semula. Oh.
0: Sejahtera Kak Wir.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau macam tu. Apa kisah malam ni Kak Wir?
4: Lagulah apa lagi.
0: Lagu apa tu?
4: Inang Pulau Kampai.
0: Mak Inang Pulau Kampai.
4: Ya. Yeah.
0: Mak Inang Pulau Kampai. Boleh. Nanti kena tunaikan ya.
4: Adi dah masuk ni.
0: Ha?
4: Adi dah masuk.
0: Bang Adi sudah masuk tapi dia siang dan petang. Pagi kadang-kadang sesekali.
4: Ya, tadi pagi dengar dia
0: sekarang. Oh, kalau Adi malam aja, lelaki malam. Macam kelawar. Ini bukan kelawar lagi Kak Wir nampaknya. Dah keluang dah.
4: Malam tidur. Siang tidur, malam
0: jaga. Ah, itulah dia Kak Wir. Inilah kerja di malam-malam. Nginggap dia pokok kenyau.
4: Yelah, ni sama-sama jadi.
0: Ya, saya. Boleh.
4: Putus-putus lagi ni saja. Putus-putus lagi saja.
0: Tidak, bersih malam hari ni.
4: Bersih. Cuaca dia bagus.
0: Oh. Apa sebab bersih betul? Cuaca bagus. Pakai apa Kak Wil? Pakai backline ke?
4: Cuaca bagus.
0: Oh, cuaca bagus. Kira kan bersihkan jaringan pakai backline tadi. Makanya bagus suara malam ni.
4: Aduh, pakai backline.
0: Manalah tahu kan?
4: Salam-salam tadi Nek Manda.
0: Ya, boleh.
4: Nek Balkis. Buatnya Amza Yusof.
0: Ya.
4: Ada Yusof di Batelang. Di Pulau Ngenang ya. Buat siapa ya? Cendron.
0: Saya
4: Tong dia tadi Kemang Haida. Buat ini Mak Anda.
0: Ya.
4: Buat Nek Longya, Mak Penang Abang, Kak Siti.
0: Ya, yeah, saya.
4: Debang.
0: Bang.
4: Siapa tu?
0: Bang apa? Bang BRI? Bang Dama?
4: Bang Dama.
0: Oh, Mak Penagam.
4: Bang Jalak Lenteng.
0: Oh, Bang Jalak Lenteng. Oh, salah sebut sampai. Bang
4: BRI juga di Senggol.
0: Ya. Yeah.
4: Buat mama muda. Semalam dia malam dia monitor tadi.
0: Ya, terima kasih lah. Suruh lah masuk Kak Wil. Kak.
4: Ya, dah suruh. Dia susah jaringan.
0: Susah jaringan pula. Kak Wil bagilah jaringan Kak Wil sikit dengan dia.
4: Saya nak dibagi-bagi.
0: Oh, macam cinta tak bisa dibagi-bagi eh.
4: Nunggulah kami masak sampai
0: nanti. Ah, boleh je bagi-bagi sikit. Biar sama merasa kata orang tu kan.
4: Buat Mak Putri, Mak Putri.
0: Oh, ya.
4: Ya, Mama Intan. Di Batu Tengas.
0: Ya.
4: Tak ada nonton live Adi tu, jadi.
0: Macam mana Kak Wir?
4: Dia nonton live Ardi terus di TikTok.
0: Oh, memang ya. Yeah. Tahan orang tua tu tengok Ardi nge-lab.
4: Oh.
0: Itulah.
4: Buatnya ini Pak Utusin, buat yeah. Bunda Pertama, buat Marisa. buat Nek Manda, Nek Balkis, Adang Pun, adanya Mak Nora, Mak Hita, Nang Ucu, Nyang Ucu dah lama juga
0: tak masuk. Ah, lama juga Nyang Ucu tak masuk.
4: Buat Bang Awan Janggut.
0: Ya.
4: Buat Yurek, Pak Umi.
0: Baik, saya.
4: Buat
0: Nadi. Boleh.
4: Selalu keluarga di beli hati-hati.
0: Ya, terima kasih Kak Wir.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wir kita yang berada di Bentan Tembeleng juga tempat tinggalnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Mak Berlian.
5: Ya, saya. Kau tahu?
0: Tahulah. Nampak kilau-kilauan dia. Makanya.
5: Kilau, kena... ya. Kilau.
0: Betul, Mak.
5: Ini masuk. Tak ada berpantun ini. Masuk-masuk aja ni.
0: Tak apa.
5: Mak dengar aja dari tadi. Lagi Mak dengar dari... Tak bisa-bisa masuk dari Bang Abzah Yusof tadi kan? Tadi ya.
0: Ya, tak.
5: Dengar yang masuk-masuk tadi tu, kepantun.
0: Ya,
5: Mak ni, tadi malam nak masuk juga, tak dapat. Tak dapat-dapat, tidur.
0: Habis kloter, Mak.
5: Orang sebelah bola, kan? Ini malam ni, berjaringan pula dia tu. Radio tu bergabung.
0: Nasib badan.
5: Bu Ardi.
0: Tak apalah.
5: Nak bergabung pun di sebelah tak bisa juga, ramai orang kan.
0: Mak apa buat malam ni, Mak?
5: Baguslah, apa lagi.
0: Lah belayarlah, Mak. Masuk kelambu.
5: Radio kan biasa taruh di belakang. Dekat atas kulkas. Jadi VIP ni kan ada masalah tak apa tu. Lampu dia merah, gelap-gelap merah. Jadi jaringan Mak ni VIP, apa HP Mak ni tak bisa nak buat RRI digital. Mak kan bareng jadi pakai RRI digital.
0: Macam tu
5: ini, ini terpaksa lah diangkat ke kamar radio Mak ni.
0: Gantung
5: bantal ni.
0: Gantung atas kelambu je, Mak, radio tu.
5: Tak ada kelambu ni.
0: Tak pakai kelambu. Baik kan gigit nyamuk, Mak.
5: Tepi bantal aja takut.
0: Takut tepi bantal.
5: Tu Mak mati kan suara dia kita berbual ni.
0: Biar sedap sikit ya, Mak.
5: Lagu lah dia.
0: Lagu apa, Mak? Apa lagu malam ni?
5: Kasih Sayang Suami Isteri.
0: Kasih Sayang Suami Isteri. Tumben pula. Biasa lagu dah getelajak. Biasa, Mak, lagu bujang telajak. Kasih dah getelajak. Kasih Sayang Suami Isteri.
5: Bukan pula orang.
0: Yelah.
5: Pakai pok terus.
0: Tak apa.
5: Pula lah lagi.
0: Tak apa, Mak.
5: Itu makanya. Salam lah tadi ada Pak Abdul Yusof ya.
0: Saya.
5: Ada Kak Dia, ada Nek Manda, ada Kak Wir barusan. Buat yang di Tanah Merah mewakili Kak Mutia Bang Jala.
0: Saya.
5: Buat Mama Muda.
0: Baik.
5: Buat Kak Farinah Kiu, Mas Prabu, Yusof di Batam, ada Pak Kumi.
0: Saya.
5: Mak ni tak boleh tidak pilek. Di asyik bersin terus. Pilek jadi dia.
0: Asyik bersin.
5: Pertama sebelah terakhir fotokopi je Pak Abzah tadi tu sama Nek Manda sama Kak Wir je.
0: Boleh.
5: Bu Ardi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Berlian kita rupanya yang malam hari ini sudah pun bergabung ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Di.
0: Mak Nga.
6: Ya, Di. Apa? Ini kadang-kadang bagi ngecah, Di. Tak apalah, Di. Sikit aja kita cakap.
0: Sedihnya
6: bukan
0: pula.
6: Bukan apa. Bateri lobet tadi.
0: Mak Nga.
6: Dia main tadi.
0: Mak Nga. Di. Alah makan.
6: Lah.
0: Lauk apa, Mak Nga?
6: Ikan tamen.
0: Ikan tamen.
6: Tapi
0: tamen
6: goreng.
0: Tamen goreng. Tamban goreng. Mak Nga. Tidak disalai lagi, Mak Nga.
6: Tak, malas. Tidak. Usah salai lagi lah. Goreng aja.
0: Baik, kalau macam tu.
6: Ardi tu belum makan agak.
0: Ardi, Ardilah lah makanlah tadi.
6: Ya.
0: Au.
6: Udah tu mak ngah nyebab pantun boleh.
0: Pantun mak ngah jangan tak pantun malam hari ni.
6: Kau buat macam mana ya? Pantun ya. Apa jadi?
0: Hmm, apa tu?
6: Nak pergi ke Sungai Hulu.
0: Ya, saya.
6: Hmm. Tinggal perginya pula naik raket.
0: Baik.
6: Kalau Ardi nak tahu.
0: Mak Ngah ni lagi sakit.
6: Apa dia macam mana?
0: Mak Ngah ni lagi sakit? Oh. Gitu. Sakit apa Mak Ngah?
6: Nak pergi naik raket.
0: Ya. Yeah.
6: Raketnya pula laju sekali.
0: Ikut Agus.
6: Kalau dia nak tahu sakit, sakitnya rindu berkali-kali.
0: Oh, mak.
6: Gitu aja lah. Ya,
0: pula penyakit rindu ni lah susah dia ubat.
6: Ada lagu kan?
0: Ya.
6: Ada lagu berkali kan dia?
0: Ada.
6: Jangan tak ada.
0: Lagu apa jadi mak nak lagu berkali-kali?
6: Tak nak pula itu lagu ni lagu dangdut ni. Dia nak putar-putar lah malam ni.
0: Tak usah. Kena marah orang, jengkit orang lagi.
6: Itulah. Udah tu. Macam mana ya di? Lupa terus kalau nak pantun kat sikit. Kat sikit.
0: Kat mana lah? Kat sikit. Au pula. Alay.
6: Burung. Burung apa ya di? Burung. Burung merpati terbang tinggi.
0: Ya, saya.
6: Terbang hinggap di atas awan.
0: Baik.
6: Kalau Ardi
0: tengah mencari.
6: Nak mencari. Carilah orang yang
0: pandai berkawan.
6: Pandai berkawan.
0: Itulah.
6: Jegel ni tengok belajar.
0: Betul, Mak Ngah.
6: Bayar ya, di kita dah tahu ni dia ni.
0: Tak apalah, terbang jauh si burung bayan. Hari petang cahaya redup.
6: Ya. Yeah.
0: Pandai-pandai hidup berkawan. Biar sekali seumur hidup.
6: Itu yang akan dapat. Jadi
0: betul.
6: Yang sehati sejiwa. Yang mati perasaan kita.
0: Sehati sejiwa sekata seia sekata.
6: Mati kata lagu Bang Haji Roma pun. Jangan hanya teman di meja makan aja.
0: Betul.
6: Itu tak boleh.
0: Saya Mak Ngah.
6: Udah tu gini.
0: Macam mana Mak Ngah?
6: Apa ya? Tadi tu ingat rupa apa lagi ya. Bunga. Bunga mawar tumbuh di taman.
0: Bunga mawar tumbuh harum di taman.
6: Harum semerbak. Harum semerbak ke mana ya?
0: Harum semerbak.
6: Harum semerbak.
0: Menusuk jiwa.
6: Indah. Apa ni?
0: Harum semerbak menusuk jiwa.
6: Menusuk jiwa. Tadi.
0: Dalam hidup pandai berkawan.
6: Sampai mati.
0: Maut juga pisahkannya. Itulah Mak Ngah. Jadi lagu apa? Betul Mak Ngah, lagu apa
6: lagu.
0: Jadi?
6: Lagu.
0: Tahu lagu apa?
6: Lagu dia.
0: Lagu ancak-ancak ya. Sikit. Mak Ngah.
6: Lagu gini dia. Bukan macam gini kan lagu dia. Bukan setia padamu, ku kan taat padamu. Oh, tu tak ada Ardi ni lagu tu.
0: Tak ada memang Mak Ngah.
6: Tak ada lagu tu.
0: Apa judul dia?
6: Payah kalau itu yang lagu yang terpintar kemarin Zuraini tu tak ada. Itu sudah pada hal tu.
0: Ya, Zuraida.
6: Ma lagu
0: oh,
6: tu.
0: Oh, Ma.
6: Lagu lain aja lah kalau tak ada. Lagu dia, apa yang susah nanti. Itu jadi lagu harapan kecewa jadi banyak susah jugalah.
0: Bila ku kenang ku renung. Remuk redam. Harapan kecewa ya.
6: Ya.
0: Ayolah.
6: Pagi hari memetik. Memetik apa ya?
0: Memetik.
6: Pepaya. Macam mana ya? Dah tu di. Jangan lupa. Pagi hari memetik pepaya.
0: Pepaya dipetik.
6: Jangan lupa menanam apa di? Menanam padi.
0: Haa.
6: Jangan sangat terlalu suka.
0: Ya. Yeah.
6: Nanti kita merosak diri ya di.
0: Oh.
6: Konon-konon.
0: Salam. Konon-konon tu. Salam lah. Pakai bahasa salam Kak As. Oh Mak Ngah.
6: Ya di.
0: Pakai bahasa Kak As Mak Ngah. Salam-salam dia Mak Ngah.
6: Salam buat Adi yang lagi bertugas ni, Adi. Adi kekari akan kami mahu ni
0: cakap. Iya, di dapur bang ah.
6: Adi tu jadi gigi pula cakap ni. Tak nak nanti tak dap.
0: Iya.
6: Hello bang. Ayah. Adi ya, Adi.
0: Saya bang.
6: Buatnya pertama tadi siapa bang Adi Yusuf di. Buatnya maklong dia kita tu pajak masuk tu satu dua memang ke dia dua.
0: Iya, saya.
6: Kan mak ngani ni tumben ajalah kan. Hmm. Kak Wir, mak beli ya. Semoga sihat mak ya. Sembuh penyakit mak tu.
0: Amin, ya Allah.
6: Amin, buatnya kasih si bang damak juga. Buatnya, apa lagi mak ngah, dia boleh.
0: Baik.
6: Mak apa tu? Mak apa lagi, mak Nora di.
0: Boleh.
6: Buatnya Kak Sarina juga, Pak Kawan Janggut masuk panton.
0: Ya. Yeah.
6: Pak Umar. Buatnya mak Jum, Negara. Buatnya mak Jeriah juga. Buatnya apa lagi, mak Enang juga.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perompak di mana pun saja berada, kita pindah dulu, pindah laluan di talian telefon, di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita pindah talian WhatsApp terlebih dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Lukman, Teluk Bakau.
1: Ya. Ya, betul.
0: Apa khabar Bang Lukman?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Apa buat malam ni Bang Lukman?
1: Tak ada ni.
0: Tak ada tu, Gos?
1: Ya.
0: Ai. Lemah dah, ngapa?
1: Ya, surat dia.
0: Apa tu?
1: Tinggal sendiri-sendiri ni lemah saja.
0: Auk pula kadang. Kalau kata orang
1: tak ada kawan nak berbual.
0: Auk memang pula. Tianya pula. Oh, Bang Lukman.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau boleh saya beri pantun kata orang. Kalaulah rindang pokoknya jati. Yeah. Terbang merpati hinggap sekawan. Kalau hidup seorang diri, carilah makmum, jadilah kawan.
1: Jadi abang ni tak bisa pantun. Cuma abang nak pantun cinta jugalah satu
0: ni. Ini dia nak diacah-acah dulu, kata orang Melayu. Sila Abang Lukman.
1: Ini pantunnya.
0: Macam mana?
1: Pulau Buluh bertudung kain.
0: Pulau Buluh bertudung kain.
1: Tenun menenun kain pelekat.
0: Ya, saya.
1: Biar 10 berganti lain. Adik seorang abang terpikat.
0: Asya Allah, luar biasa. Mantap nak pantun kalau kenangnya ujung pelanta. Izinkan hamba untuk menebang. Banyak kuntum bunga yang mekar tak sama dengan adik seorang. Lawa pantun
1: ada lagi, ada lagi satu ni di.
0: Bang, ulang bang pantun tadi pertama bang.
1: Pulau Buluh bertudung kain.
0: Pulau Buluh bertudung kain, sekejap. Pulau Buluh bertudung kain habis tu?
1: Tenun menenun kain pelekat.
0: Kain pelekat. Oh, kain pelekat eh. Habis tu
1: Biar 10 berganti lain.
0: Biar sepuluh berganti lain ya.
1: Ya.
0: Tahu pula berganti lain. Cantik pantun. Dapat dekat mana Bang Lukman? Habis tu bang?
1: Adik seorang abang terpikat.
0: Allahu Akbar. Mantap. Lagi bang, satu lagi.
1: Satu lagi ni.
0: Apa tu?
1: Bulan terang pergi ke laut.
0: Bulan terang pergi ke laut.
1: Hendak memancing ikan gelama. Sudah tahu ajal dan maut.
0: Ya. Yeah.
1: Sanggupkah adik ikut bersama?
0: Itu pula, sanggupkah adik ikut bersama? Allahu Akbar. Ini kalau suai-suainya menjawab pantun Bang Awang kedua ni, lagu Gurindam Jiwa bagus Bang Awang. Bang Awang pula Bang Lukman.
1: Ya betul, lagu itulah ni.
0: Baru suai. Hendak berkubur di tapak tangan. Hendak mati di tapak tangan, hendak berkubur di ujung kuku. Betul tak ya? Betul lah.
1: Itulah mungkin.
0: Itulah mungkin. Gurindam Jiwa ya Bang.
1: Ya betul.
0: Boleh, nanti kamu putarkan
1: itu,
0: ya.
1: Itu ajalah dia.
0: Ya, saya.
1: Salamnya pertama Mbak Ardi. Selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Barusan dari ada Mana Aida ya.
0: Betul.
1: Di Karas.
0: Ya.
1: Terus ada Kak Wir juga.
0: Baik.
1: Ada Mak Nora. Ada ini apa ya tadi. Ada Nek Manda.
0: Ya, Nek Manda, Nek Balkis, Mak Berlian.
1: Ada Mak Berlian juga tadi. Ada Pak Hamzah Yusuf juga.

0: ada Kak Sarinah juga, ada Mas Prabu.
1: Iya.
0: Nah, terus ada Bang Jalak Lenteng di Tanah Merah.
1: Betul. Kak Siti,
0: Terus ada Kak Siti juga,
1: Mak
0: ada Mak
1: Penaga,
0: Penaram juga.
1: Bang Damak.
0: Damak juga lah, pokoknya semua di Tanah Merah.
1: Ah,
0: Salam
1: boleh.
0: semua.
1: Iya.
0: Pokoknya itu aja tadi.
1: Iya.
0: Salam dari penipu yang pertama sampai terakhir, salam semua sampai kecuali lah.
1: Boleh.
0: Nah, berarti makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan teluk bakal rupanya ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, di talian telefon. Halo. Tak saut menyuap juga ya. Kita pindahlah dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ardi, selamat malam.
1: Ma.
2: Oh ya Ardi.
1: Apa buat mak?
2: Mak ni dah bangun dari tidur dia, tapi tidur sebentar je.
1: Apa pula bangun daripada tidur? Tidur jam berapa pula kalau bangun jam segini mak?
2: Ya itulah di. Tadi lagi jam 9 tadi mak lagi sadar.
1: Nah ini sadar tak?
2: Ini jam berapa? 9 lewat kan?
1: Oh, 9 lewat jam 10 kurang sikit lagi.
2: itulah tadi tengok takut 10 lewat pula.
1: Ya itulah mak.
2: Jadilah di tidur-tidur ayam nanti. Tidur lagi sebentar, sabar lagi kan.
1: Gitu lah.
2: Mak radio mak setel dah 2 malam ni di. Dengar di pula kan. Habis tu malam tadi itu juga di. Kedengar lah tapi nak masuk itulah tadi kan.
1: Apa tu lah ngantuk.
2: Lemah-lemah lagi ni dah tersadar pula di.
1: Dah. Tak apa.
2: Ayolah lagi sadar daripada sadar ya di.
1: Iya.
2: Masuk aje lah ambil api. Ya tadi kena pun dah malam juga.
1: Boleh.
2: Minta lagu ni.
1: Lagu apa mak?
2: Lagunya Berpisah Jauh.
1: Berpisah Jauh. Boleh mak. Jauh nak berpisah nampak ni. Abang tak ada kat rumah?
2: Tak ada di.
1: Resianya lah pula. LDR.
2: Aduh.
1: Out lah, tak apa lah.
2: Betul lah di.
1: Jauh di mata dia
2: kejangnya. Dia di. Kalau kampung tu gitulah di.
1: Out lah, biasalah tu. Sekali jumpa kelak barulah rasa lepas rindu. Eh mak?
2: Tak juga lah di. Biasa je.
1: Biasa je.
2: Lagu je di, tak jauh lah.
1: Out lah. Tekak nak selera dia pergi eh mak.
2: Ya. Yalah di, salam lagi sikit di.
1: Ya, boleh.
2: Macam tak ada pantun lagi malam ni di.
1: Tak apa mak, sebab pawang dia jauh.
2: Tak betul lagi. Nanti lah kita belanja banyak-banyak ya di.
1: Boleh.
2: Mak buat bekal.
1: Ya.
2: Ya di, mak salam aja pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga Adi selalu balik hati-hati ya di.
1: Ya mak.
2: Apa dia?
1: Apa mak?
2: Akan nyanyok dah bangun tidur ni. Entah mana cakap apa tadi. Terus tadi mak dengar ada Bang Kuman di. Dah 2 malam, malam tadi dia masuk juga kan di?
1: Ya
2: malam
1: betul.
2: Semalam.
1: Malam semalam masuk juga, malam tadi masuk juga.
2: Itulah di, berarti tidur ayam memang dia tidur tak tidur di. Terus di yang pertama mak tak dengar memang dia, berarti mak dah tertidur lah.
1: Bang Hamzah Yusof.
2: Buatnya Nek Manda, Nek Balkis, buatnya Dikara, semuanya. Kak Aida di dah masuk di, Mak Aida.
1: Mak Ngah Aida? Mak Ngah Aida dah masuk dah.
2: Ayolah, kalau gitu walaupun setengah jam lenyak lah dia tidur. Banyak tak dengar.
1: Mak Ngaida.
2: Cuma pasal kemana je dengar.
1: Mak Berlian, Kak Wir, Kak Tina, Nek Manda, Mak Longdia, Bang Hamzah Yusof. Dah masuk dah.
2: Ayolah, buat yang dah masuk semuanya. Adi sebut tu mak salam semuanya.
1: Ya,
2: yang belum masuk pun juga mak salam ya, di.
1: Boleh, mak.
2: Mak Adi, terima kasih banyak, di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Abang Udin.
3: Abang Udin.
1: Ya, saya. Apa khabar, Abang Udin?
3: Alhamdulillah sehat, Didi.
1: Alhamdulillah.
3: Ada gerimis-gerimis loh, Didi.
1: Ah?
3: Hujan gerimis.
1: Hujan gerimis. Biasalah, Bang Udin, dah musim dia juga.
3: Mengenakkan tarik selimut lah ini.
1: Ah, ya, betul.
3: Pantas selama ini cepat tidur kan.
1: Hmm, betul.
3: Ah, dapat lagu, Di?
1: Dapat lagu apa, Bang Udin?
3: Rebutan Aceh aja lah.
1: Lagu Rebutan Aceh?
3: Nah, dia minta, belum kan?
1: Belum.
3: Nah, itu aja lah, gampang dicari tadi.
1: Boleh.
3: Ini tadi dengar pantun Nek Manda ya, pantun agama ya.
1: Mm-mm, betul.
3: Embun menetes di subuh hari.
1: Mm-mm.
3: Bunga jadi segar sampai ke petang.
1: Yeah.
3: Beginilah hidup di dunia ini. Entah siang ataupun malam, ajal menjelang.
1: Betul.
3: Tak tahulah waktunya ya dia.
1: Betul sangat.
3: Berburu waktu kita ni, Di.
1: Hmm, betul.
3: Okay. Burung darat terbang di angkasa.
1: Mm-mm.
3: Terbangnya dengan gembira ria.
1: Ya, saya.
3: Bilalah ajal akan tiba. Siang atau malam tak dapat ditunda-tunda.
1: Mm-mm.
3: Betul lah. Ditunggu aja lah, Di.
1: Ya, saya.
3: Sepanjang nasihat juga, Di ya.
1: Ya.
3: Terbang sekawan si burung putih.
1: Mm-hmm.
3: Hingga seekor di kayu jati. Caralah diri di selimut kain putih. Berarti usailah alam dunia ini. Betul. Assalamualaikum sama Dini tadi aja lah ya.
1: Iya, boleh.
3: Aida Lestari tadi atau... Ya, ini kan kita berburu waktu juga dia.
1: Iya, saya.
3: Putar. Dengan ucapan salam sehat semua lah ya. Nek Manda itu fotokopi Nek Manda pun boleh juga.
1: Iya, saya.
3: Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Bang Udin kita yang berada di Batu 13 arah Tanjung, arah daripada Kijang ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, kita cuba sambut di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adi, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Kami di sini.
4: Lagi ngapa tuh?
1: Lagi biasa, duduk santai berbual. Tapi tidak bertambul.
4: Oh, tak ada bertambul.
1: Ya, yeah. Nak nunggu Kak Sarina ngantar, jauh pula.
4: Kelamaan.
1: Haa?
4: Kelamaan nanti jamur nyampe.
1: Iya, itulah.
4: Insya Allah nanti Kak Sarina tanggal 19 ke Pinang nanti.
1: Apa hajat, apa maksud?
4: Ada saudara sepupu Kak Sarina menikahkan anak dia.
1: Oh,
4: tanggal 20 hari ha.
1: Oh,
4: sana lah, yeah. Di ini Batu 9 kat gedung.
1: Oh, gedung ah, bolehlah nanti kita berjumpa datang ke Perompat ya.
4: Ya datang ya. Dari jam 1 acara sudah selesai lah arti.
1: Oh lah, jangan jangan lupa berkabar bilang kalau ke Penang ya Kak.
4: Betul, kami tanggal 19 mungkin.
1: Iyalah.
4: Anak dia itu apa perawat nikah sama orang tanya Penang.
1: Oh, mantap. Tak susah-susah.
4: Jodoh dia di situ. Ya, dia kerja di situ kan.
1: Itulah.
4: Dia tanya Pinang. Dapat jodoh tanya Pinang. Adik kerjanya ditanya Pinang. Kelihatnya Pinang. Insya Allah jodohnya ditanya Pinang.
1: Amin. Ya Allah. Taklah nampak balik kampung
4: jodoh. Itu semua kan Tuhan yang berkehendak. Kan kita cuma merencana.
1: Betul. Sangat. Tak salah pun.
4: Betul sangat. Ni ada pantun 2 biji, Di.
1: Apa tu puji pantunnya?
4: Tak nyambung dedak ni, dah tahulah baru buat, Di.
1: Bedal aja, Kak, malam hari ni.
4: Pandai lah Bang Lukman bikin pantunnya, sejarah pantun.
1: Bedal aja lah malam hari ni. Kita dua beranak entam aja lah. Senang lah tu.
4: Nyambung dedak ni dah tahulah.
1: Oh.
4: Berkayuh biduk, jalannya pelan. Sehingga lama, rasanya nyampai.
1: Saya...
4: Sungguhnya indah rupanya bulan. Tapi mustahil bisa ku gapai.
1: Ya pula kadang.
4: Nak pantun malam ni dah.
1: Oh.
4: Yang kedua, apa yang kedua tadi ya? tegak tegak berpucuk nipah di hutan. Buah berangan terkikis dahan. Hendak menjolo indahnya bulan. Galah dipegang, dilepas jangan. Yuk jawab Ardi. Bantu malam ni bulan-bulan nak Ardi.
1: Saya.
4: Jola nunggu ni.
1: Sekejap. Kalau kata dari tu dari pantai Berkayuh Sampan. Orang belayar sampai ke hulu. Niatkan hendak gapaikan bulan. Wajahnya juga ditatap selalu.
4: Nak menggapai bulan tapi wajah bulan ditatap selalu.
1: Kata
4: bulan jangan ditatap selalu yang di langit tu Adi, nanti susah tidur. Dah Kak Sarina memang betul di kalau bulan 15 tak boleh di nengok bulan.
1: Tak boleh kan?
4: Dari dulu, dari kecil.
1: Apa sebab kak?
4: Tak bisa tidur.
1: Pantang larang tu tadilah.
4: Tapi pantang larang tu tak tahu, tapi memang dari dulu-dulu memang. Kalau bulan 15 ingin nak tengok kata orang penuh kan, tapi tak boleh kasar ini.
1: Tak bisa tidur.
4: Pada diri tak tahu. Berdayung sampan pergi ke Daik.
1: Jauh.
4: Hendak belanja apa ya? Hendak belanja di kampung Cina. Daik ada kampung Cina kan?
1: Ada.
4: Kalau niat berbuat baik,
1: saya
4: jangan takut hidup dihina.
1: Betul sangat.
4: Kenapa tu?
1: Kalaulah orang bersampan kolek, orang belayar sampai ke senja, pandai hidup berbuat baik, jangan sampai membusung dada.
4: Betul.
1: Macam tu.
4: Seindah mentari di pagi hari. Hati bermadah penuh kalimah. Semoga Allah memberikan rahmat. Hidup indah hingga ke jannah.
1: Mantap. Pintal kain dipintal. Ikat kayu biarlah kemat. Dari asal balik ke asal, baru hidup mengenal hayat. Macam
4: betul.
1: Tu
4: betul, itu sehidup semati ya.
1: saya lebih kurang macam tu lah.
4: Masalah dirantau orang. Satu aja ni yang terakhir.
1: Boleh.
4: Negeri bernama Segantang Lada. Sekarang berganti Kepulauan Riau. Sedih di hati melinang si air mata. Mengenang diri dirantau orang.
1: Pula siap. Kalau Ardi ni lain kicau burung, burung berkicau. Burung elang di dahan nibung. Rantau hidup sudah merantau, teringat juga orang di kampung.
4: Di kampung. Pastilah tumpah tanah darah lahir kita. Tak mungkin nanti. Kata orang hujan mas dirantau di tempat orang kan. Hujan batu tetaplah kita di kampung kita. Dondangnya Ardi.
1: Dondang apa kak malam ni?
4: Malam ni dondang dia apa ini dari siapa itu? Daik bertuah jadi?
1: Daik berdaulat.
4: Lingga bertuah. Lingga bertuah.
1: Saya boleh.
4: Ada daik. Kalau sini dia tak tahu daik dia. Dia tahu lingga.
1: Tahu lingga ya.
4: Lingga kau nyebut daik, daik mana?
1: Kalau gitu.
4: Ini lingga, oh lingga yang dekat dabuk kan? Ha, dia tahu gitu.
1: Kalau ada orang daik balik ke daik. Bawa bekal dalam bakul. Niat baik, hajat pun baik. Mudah-mudahan Allah kabul.
4: Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Doa yang baik, niat yang baik, pasti Allah ambil jalannya terbaik lah Andi.
1: Ya, saya.
4: Begitu juga dengan Adi. Semoga sukses dalam kuliah.
1: Amin,
4: ataupun
1: ya
4: sukses juga dalam bercinta. Dapat jodoh, ya.
1: Terima kasih lah Kak Sarina.
4: Terima kasih, Di. Pokoknya salam satu untuk semuanya, ya.
1: Ya, saya.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon. Penelpon terakhir nampaknya ni, ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ah, ini dia. Memang tidak ada rezeki memang nampak di talian telefon. Kita cuba terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk. Alah, Kak Siti.
5: Ya, saya.
1: Kau. Apa khabar?
5: Saya baik.
1: Malu Ardi ni.
5: Ini dia.
1: Kau, macam mana tu?
5: Kak Siti membeli kita. Dia beli pula rumah si atas.
1: Ya.
5: Kami menunggu dari pagi sampai ke petang. Yang ditunggu tidak datang.
1: Allahu Akbar. Inilah kata. Minta maaf, minta ampun Kak Siti, sekeluarga, yang lain-lain juga sekampung dengan Tanah Merah. Niat kan Ardi tak jawab pakai pantun eh. Ardi ni dah menyampaikan pesan, tak tahulah yang lain-lain datang ke tidak. Ardi minta maaf, minta ampun betul. Ada kerja, ada tugas, tak boleh Ardi tinggalkan Kak Siti.
5: Itulah ketua Andi.
1: Ya.
5: Cik Esa rumah Cik Yati. Cik Baba pula ke rumah Cik Aman.
1: Ya, saya.
5: Memang susah nak jumpa artis. Nunggulah dia nanti jumpa dekat kelamin.
1: Allahuakbar. Minta maaf, minta ampun Kak Siti ya.
5: Tak apa, Kak Siti faham.
1: Minta maaf, betul.
5: Adik.
1: Ya.
5: Luar dah malam juga ya.
1: Lagu apa Kak Siti? Jangan merajuk pula dengan Ardi. Aduh, lagu apa Kak?
5: Jodoh belum ada.
1: Oh, itulah. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan saya sampai ke sana, kita berbual ya.
5: Manalah tahu kalau jodoh ada nanti kita berjumpa.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal.
5: Kalau kita lagi hidup ni jumpa.
1: Ya betul lah Kak. Mudah-mudahan Kak Siti ya. Lagu apa Kak?
5: Lagu Mabuk Rindu tak ada kan?
1: Mabuk Rindu tak ada, Mabuk Kepayang yang ada.
5: Kalau lagu itu ada tak? Ramli lagunya Ku Nanti Kau Pulang.
1: Kau Nanti, Ku Nanti ya?
5: Ku Nanti Kau Pulang.
1: Tak ada lah Kak.
5: Tak ada lagu ini aja deh. Pungguk Merindukan Bulan dari Jafar.
1: Ini mantap, Pungguk Rindukan Bulan ya. Boleh.
5: Kasih salam sikit lah malam ni
1: eh. Boleh sangat Kak.
5: Kak Siti ni
1: tertidur
5: mata
1: juga
5: ni. Tertidur mata? Siapa-siapa yang masuk?
1: Dah ramai Kak, betul. Ya.
5: Kasih salam buatnya Kak Win. Buat juga ada Bang Udin.
1: Saya.
5: Ada juga Lukman eh. Ada Nek Nyang, Nek Mak Nyang eh. Karas ya.
1: Ya betul.
5: Mak Dini kalau dulu tak ada teman, sekarang lah ada teman.
1: Ya, yeah, mantap dah.
5: Tinggal anak.
1: Itulah.
5: Buat juga siapa? Ini.
1: Apa tu?
5: Belian, Nek Belian. Buat Nek Manda.
1: Baik.
5: Buat Amzah Yusuf eh.
1: Bang Amzah Yusuf? Ya, betul.
5: Buat Bang Boleh-Boleh sama Marisa, buatnya Mas Prabu. Buatnya siapa Badamak dengar-dengar tapi tak buat masuk kata dia.
1: Ini suruhlah masuk satu kali lagi khabar dia.
5: Dapat tak lagi?
1: Dapat.
5: Berarti kat sini sudahkan aja, berada dekat eh.
1: Boleh.
5: Itu aja lah dia.
1: Ya, saya. Ya.
5: Nak tidur pula dia.
1: Tidur. Ai nasib badan.
5: Tak apa, sambung sikit. Dia selik masa ni. Sambung je lah sikit kata dia.
1: Ya boleh.
5: Sambung je boleh.
1: Boleh benda mak.
5: Sambung
3: pulang ini.
1: Apa tu?
3: Tenang-tenang air di laut.
1: Ya, saya.
3: Tenangnya pula di waktu pagi.
1: Ya.
3: Hasil kenang mulut menyebut.
1: Haa.
3: Air mata sana meleleh kat situ.
1: Ya Allah, sedihnya. Abang awak, Abang Dama.
3: Saya.
1: Kata orang terbang jauh burung malak, burung balam.
3: Saya.
1: Anak kelawar di pokok niu. Nampak hari belum jauh malam. Mengapa Abang Dama cepatnya tidur?
3: Itu pula.
1: Au.
3: Nak dimasak apa di dapur.
1: Au.
3: Upi yang masak namanya ikan.
1: Haa.
3: Apa sebab Abang Dama masih ngantuk rasa nak tidur?
1: Ah, ya.
3: Rupa-rupanya nampak
1: sebuah muka film. Oh, kode nampak tu. Ya, kata orang kalau berlayar di hari malam, orang di laut mengangkat bubu. Ya. Kalau yang di sana membentang tilam, Bang Damak pasanglah kelambu.
3: Siapa cakap tak pakai kelambu?
1: Oh, tak pakai kelambu. Jangan bahaya, Bang Damak. Kena gigit nyamuk.
3: Kalau kelambu ni pelak dia.
1: Pelak apa benda tu?
3: Tak tahu pula.
1: Apa tu pelak? Ini arti apa dengan ni pelak ni?
3: Pelak, tak tahu
1: Oh, apa tu?
3: Tak tahu rupanya. Nantilah dia yang kita tahu nanti.
1: Pelak namanya eh. Nanti arti cek tahu lah pelak apa benda tu.
3: Nanti arti kita tahu pelak.
1: Oh, benda mak?
3: Ya, saya.
1: Dah bentang tilam lah tu?
3: Lah.
1: Allahuakbar, cepatnya lah pula.
3: Jam 10 lebih.
1: Oh, lah nak belayar lah tu. Kisahnya tu.
3: Belayar.
1: Oh, belayar ke mana malam ni? Macam mana?
3: Tak jauh, dekat-dekat
1: aja. Ya, dekat-dekat aja. Jari, Pak. Ini saya tahu nak pergi nyuluh ni biasa ni.
3: Dia belayar TST ni.
1: Ha?
3: TST.
1: Cari ST?
3: TST.
1: Apa tu?
3: Tahu sama tahu.
1: Oh, tahu. Apa tadi? SST?
3: TST.
1: Tahu sama tahu eh. Wow, gak canggih Bang Damak ni ya. Canggih. Wow, tahu sama tahu. Yelah kalau macam tu. Lagu apa Bang Damak nak?
3: Tidak minta lagi lah malam ya.
1: Oh, kalau nak saya carikan lagu.
3: Masih nak agak-agak sini ada lagi lagu deh.
1: Wow, lagu apa nak?
3: Lagu yang ni je, lagu Siti, yang Siti nyanyi tu.
1: Lagu Siti nyanyi?
3: Lagu dia, lagu Abang Damak.
1: Oh, Damak. Oh, nak lagu Damak rupanya. Yelah. Kalau macam tu, nanti saya putarkan ya.
3: Nyanyi Siti je kan.
1: Okeylah kalau macam tu.
3: Okey,
1: mantap.
3: Salam-salam semuanya je lah.
1: Boleh. Ya, saya.
3: Terima kasih,
1: Dik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, rupanya Abang Damak sudah pun nak belayar deh, dah mentang tilam. Tak lama lagi berlabuh dah jauh tu pergi belayar. Baiklah, saudara perempuan, asyik cakap dengan yang cakap orang di laut mengangkat bubu, asyik cakap dengan yang cakap banyak belum putarkan lagu. Tentunya hingga ke pukul 23 kita dilanggam serumpun Melayu. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di perempuan RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
1: Habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas belambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Mengenakan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Prom 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kepulauan Riau.
1: Panjang amanah bersama marwah.
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Lemak Yani Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Taman Penyair di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini kita bersama dengan Kala Melayu, ya tentunya ada siapa nih? Ada Fatir ya?
1: Iya Kak.
0: Ada Fatir, ada Kak Yuris. Betul.
2: Betul.
0: Ada Bang Muamari.
3: Iya saya.
0: Oke, macam mana kabarnya di malam hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Belum mengantuk ya?
2: Belum.
0: Oh, belum. Siap. Jadi di malam hari ini kita akan membahas mengenai apa nih? Mungkin boleh di spill sikit-sikit dulu.
2: Kita akan membahas tentang hikayat Kalila dan Damina.
0: Oke, jadi kita akan mengangkat Kalila dan Damina. Kalau boleh tahu, Kalila dan Damina ini apa nih?
2: Itu menceritakan tentang Raja Hindia mempunyai 4 orang anak dan di mana sang raja ingin memberi nasihat ke anak-anaknya.
0: Okay.
2: Nasihat itu disampaikan melalui cerita-cerita fabel.
0: Jadi ini ibaratnya nasihatlah dari orang tua untuk anak gitu ya.
2: Iya benar.
0: Oke, siap, nanti kita bacakan Kak Yuris sebagai narator ya.
2: Benar.
0: Fatir yang akan membacakan. Aduh, kalau udah dengar suara Fatir, bawaannya pengen tidur aja. Oke, deh, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita persilakan.
4: Inilah hikayat Kalila dan Damina, dibacakan oleh komunitas Kalam Melayu. Sebermula maka adalah suatu lagi cerita, bahwasannya itu adalah seekor ketam membunuh burung itu. Dan tidaklah engkau mendengarnya? Maka kata Kalila, "Hai sahabatku, betapakah hikayatnya itu, katakanlah supaya hamba dengar." Maka kata Damina, "Maka adalah sebuah kolam itu terlalu banyak ikannya itu, maka adalah seekor bangau diam di situ." Maka fikir bangau itu, "Bagaimana upayaku ini hendak menangkap ikan ini?"

dirinya. Maka segala ikan-ikan dan ketam yang di dalam kolam itu pun bermain-main di dekatnya, dan katak pun melompatlah ke atasnya itu. Untuk

0: kata bangau itu dengan perlahan-lahan. Suaranya berkata, "Tiadakah berguna dunia ini lagi kepada hamba? Sebab itulah maka hamba bertapa di sini." Kala kian maka kelamarin adalah lalu di sini 4 orang nelayan. Maka katanya kepada kolam ini terlalu banyak ikan, dan baiklah kita tangkap semuanya sekali. Setelah aku dengar perkataannya itu, maka duka citalah hatiku, dan sebab itulah aku ingat dosa itu sekian banyak jiwa akan mati. Karena itulah aku ingat kepada Allah Ta'ala, dan sebab itulah aku bertapa di sini. Mudah-mudahan hilang dosaku. Maka dari karena itulah, dengan perkataan itu, dan sampailah sekarang ini tiada aku makan dan minum, maka hamba sampaikan kepada tuan-tuan sekalian hamba menanggung dosa itu, melainkan ikhtiarlah tuan hamba sekalian, dan bagaimana boleh lepas daripada bahaya itu.
1: Maka segala ikan-ikan yang di dalam kolam itu pun berhimpunlah serta muafakat. Setelah

Maka muwafakatlah sekalian ikan itu memberi seekor anak terbung. Pergi bersama-sama dengan bangau itu, maka dipungutnyalah perlahan-lahan serta dibawanya terbang pada danau itu. Dilepaskannya, maka anak ikan itu pun berenanglah pergi ke sana ke sini melihat danau itu serta dengan sukacitanya berenang bermain. Arkian, makanan pun terlalu banyak dalam danau itu, maka sebentar lagi ia pun timbullah datang mendapatkan bangau itu. Maka oleh bangau itu dipagutlah perlahan-lahan lalu dibawanya kembali ke tempat itu. Syahdan, maka berkabatlah anak ikan itu akan peri keelokan danau itu kepada segala ikan. Maka katanya, terlalu sangat sekali indahnya danau itu dan seumur hidupku pun tiadalah akan kering danau itu. Maka nelayan dan pemukat pun tiada sampai ke sana. Maka apabila didengar oleh segala telannya itu, maka sekaliannya pun sukacitalah ia hendak berpindah ke sana serta melompat ke darat mendapatkan bangau itu.

ke atas batu sebuah yang amat besar. Maka setelah itu, maka lalu dimakannya, maka yang sebelahnya itu dijemurnya di atas batu itu. Maka dengan hal yang demikian itu dan beberapa lamanya diangkutnya, segala ikan di dalam kolam itu pun habislah. Setelah itu, maka tinggal lagi seekor ketam. Maka ketam itu, "Hai tuanku, sekalian jiwa itu telah sentau salah." Maka

0: Setelah itu, maka naiklah ketam itu ke darat, serta disipitkannya batang leher bangau itu dengan raja. Dan lagi pun perkataan yang tiada layak dikatakannya itu ke bawah duli Syah Alam, dan lagi pun katanya bahwasannya sekali-kali raja singa itu tiada dapat berhadapan dengan dia, karena ia mengaku akan gagahnya itu dan terlebih daripada tuanku. Maka banyaklah perkataan Kalila itu, maka tertawalah raja singa itu seraya bertita, "Hai Kalila,
1: perkataan apakah yang engkau katakan ini, dan adakah diterima oleh orang yang berakal dan perkataanmu itu, dan adakah orang yang di bawah perintahku datang memakan ayapanku?" Maka berani ia mengeluarkan perkataan yang demikian itu, dan jikalau ada sekalian pun terlebih gagahnya daripada aku, dapatkah ia seorang dirinya merebut kerajaanku ini? Dan lagi pula, adakah pernah serubah itu berbuat sesuatu pekerjaan yang durhaka kepadaku? Maka sembah Kalila, "Ya tuanku Syah Alam, dan jikalau demikian tiadakah tuanku percaya akan sembah pati ini? Insya Allah Ta'ala, dan bolehlah tuanku sendiri melihat sekarang petang ia akan datang berperang dengan tuanku. Maka terlebih baik dahulu tuanku bersikap diri tuanku dan berjaga-jaga, dan bolehlah tuanku ketahui akan kebajikannya setrubah itu." Maka tita raja, "Hai Kalila, maka diamlah engkau dari perkataan yang sia-sia.

0: berjamur dengan racun, dan keduanya gigi yang bergoyang di tengah, dan ketiga orang yang khianat, dan keempat menteri yang hendak melebihi daripada rajanya itu. Bahwasanya empat perkara yang tersebut itu dapat tiada, haruslah dicabutkan dengan akar-akarnya dan dibuangkan ke dalam laut kalzum.
1: Maka jikalau tiada berdemikian, niscaya akan memberi bahaya yang amat besar pada akhirnya itu. Maka titah Raja Singa, "Hai menteriku, adapun orang yang membawa dirinya ke bawah hukumku itu dan menyerahkan nyawanya di bawah perintahku, dan adakah patut orang yang demikian itu kita binasakan? Maka jikalau ia mendatangkan yang demikian itu, sekalipun apalakah dayaku?" Maka kata Kalina, "Ya Tuanku Syah Alam, sudahlah adatnya. Adapun perkataan menteri yang berakal itu dan barang sesuatu perkataan yang dikeluarkannya itu adalah seperti racun pada mulanya, dan pada akhirnya itu kelak terlebih manis daripada madu adanya. Maka perkataan orang yang jahat itu, maka adalah mulanya itu manis seperti madu, dan kemudiannya itu terlebih daripadanya, patrawali adanya."

0: Syah alam, adapun akan bangsa lembu itu sekali-kali tiada teguhnya setianya, maka tiadalah dapat dipercayai akan dia itu. Maka titah raja singa, apakah sebabnya maka engkau berkata demikian itu? Maka sembah kalilah, tiadakah tuanku mendengar hikayat dahulu kalanya itu sebab pijat-pijat tuma mati? Maka titah raja, dan bagaimanakah hikayatnya itu, hai Kalilah?
1: Demikianlah kisah Kalilah Daminah.

0: Perempuan Identitas Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Itulah tadi penampilan yang sudah dibacakan oleh kawan-kawan kita dari Kala Melayu. Jadi kalau sempat saya dengar tuh cukup menarik juga ya kisah-kisahnya gitu kan. Mungkin apa nih hikmah yang bisa kita ambil dari tadi yang kita bacakan? Mungkin dari siapa? Bang Amri boleh?
1: Iya, dari saya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah dari cerita ini, dari seekor bangau dan ketam itu saling bersahabat.
0: Okay.
1: Nah, namun ketika ketam ini ketam ini memberikan kepercayaan kepada bangau, namun bangau itu tak
0: mengingkar janji.
1: Iya, mengingkar janji.
0: Okay.
1: Jadi sekelompok ikan kawannya daripada ketam itu dibabat habis, dimakan. Nah, jadi pesan dari cerita ini, kita harus amanah.
0: Betul. Ketika kita dikasih sesuatu kepercayaan, kita kena amanah, betul. Ya kan? Jangan diingkari. Sebab kalau kita ada sekali berbohong, berikutnya orang tak percaya lagi.
1: Tak percaya.
0: Oke, mudah-mudahan dari apa yang tadi kita sampaikan di malam hari ini, saudara perempuan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, Abang Kakak ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Puisi menjadi sarana yang kuat

0: untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perompak di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: 101,3 MHz per 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Ada saya Nurul Khotimah untuk kesempatan pagi hari ini ya. Hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada banyak sekali acara-acara yang menarik, unik, dan mengedukasi. Siap hadir menemani saudara ya dengan segala macam kegiatan, pekerjaan, tugas, apapun yang saudara lakukan aktivitasnya, semoga lancar bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada hikmah pagi hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti lanjut lagi ke Milo Capri hingga ke pukul 9, kemudian Sembang Komunitas hingga ke pukul 10. Sekarang kita mulai dulu dengan hikmah pagi. Ya, akan kita dengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dudu Saidullah. Surat Fushilat ayat 30 dan Surat Hud ayat 112. Kemudian nanti akan ada ceramah rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Jumalisa Mahda dengan judul Bekal Terbaik Menuju Akhirat.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar perempat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang mulia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah renungan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi, tema kita pada pagi ini adalah mengingat kematian, bekal terbaik menuju akhirat. Para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita tawar, tidak bisa kita tunda, dan tidak bisa kita hindari. Satu hal itu adalah kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini mungkin memang sangat pendek, tapi maknanya sangat dalam. Allah tidak berkata mungkin atau bisa jadi, tapi Allah berkata pasti. Tidak ada pengecualian, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Namun, para pendengar perempat, bukan berarti kita harus takut dan bersedih menghadapi kematian. Justru sebaliknya, kita diajak untuk merenunginya agar kita semakin bijak dalam menjalani hidup ini. Bayangkan, kita hendak berpergian jauh, ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Tentu kita akan mempersiapkan bekal, bukan? Nah, kematian pun demikian. Ia adalah perjalanan yang paling jauh menuju kampung akhirat yang abadi. Maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Para pendengar perempat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kematian sudah pasti, mengapa kita sering lupa? Mengapa kita sering terlena dengan kesibukan dunia sampai-sampai lupa mempersiapkan diri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hadis riwayat Tirmizi, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Mengapa disebut penghancur kelezatan? Karena ketika kita ingat mati, nafsu kita untuk berbuat dosa itu akan mereda. Ketika ingat mati, rasa sombong kita akan berkurang. Ketika ingat mati, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang ada dan lebih bersemangat dalam beribadah. Jadi, mengingat kematian itu bukan untuk membuat kita sedih dan pesimis, justru ia adalah obat hati yang menjaga kita tetap di jalan yang benar. Para pendengar perempat, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu apa saja bekal takwa itu? Jadi ada tiga hal utama yang bisa kita persiapkan. Yang pertama adalah menjaga sholat lima waktu. Sholat itu adalah tiang agama. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kita sudah berumur, insya Allah, sudah banyak sholat yang kita lakukan. Dan mari kita jaga dan tingkatkan kualitasnya. Sholat itu bukan sekedar gerakan, tapi hubungan kita langsung dengan Allah. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah memperbanyak sedekah dan amal jariyah. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi tiga hal ini itu terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah wafat. Maka, mari kita gunakan waktu dan harta kita itu untuk amal yang tidak terputus. Dan yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Tidak ada artinya kita rajin ibadah jika masih banyak melukai hati orang lain. Ada hutang yang belum dibayar, ada kata-kata yang menyakiti, ada silaturahim yang terputus. Sebelum ajal menjemput, mari kita bereskan. Minta maaflah kepada orang yang pernah kita sakiti. Bayarlah hutang yang pernah kita tunda dan sambunglah kembali tali silaturahim yang sempat renggang. Para pendengar perempuan, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang sudah memasuki usia puluhan tahun ke atas, kita sudah melewati banyak hal dalam hidup ini. Kita sudah menyaksikan orang-orang yang kita cintai berpulang. Mungkin orang tua kita, mungkin sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Setiap kali kita melayat, setiap kali kita ikut menyolatkan jenazah, di sana ada pesan dari Allah untuk kita. Giliranmu pun akan tiba. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Ada sebuah kisah yang indah, seorang ulama besar itu pernah ditanya, wahai syekh, apa yang paling membuat engkau semangat beribadah? Beliau menjawab, setiap pagi aku berkata pada diriku sendiri, mungkin hari ini adalah hari terakhirku. Maka aku isi dengan sebaik-baiknya. Begitulah orang-orang yang bijak. Mereka tidak hidup untuk hari ini saja, tapi mereka hidup dengan selalu mempersiapkan hari yang akan datang. Hari yang paling penting dari semua hari. Para pendengar perempat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan subuh hari ini itu sebagai titik awal perubahan. Setelah sholat subuh tadi, setelah kita mendengarkan kajian ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menghadap Allah? Apa yang sudah aku siapkan untuk hari ini? Apa yang sudah aku siapkan untuk hari itu? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati orang-orang yang telah mendahului kita, dan mempertemukan kita semua di surganya dengan penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: 101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Pada perempat, Pantai Mirota terlihat masih sangat asri meskipun berada di kota metropolis Batam. Pasirnya yang putih bersih, pepohonan rindang di pinggir pantai, dan birunya air laut menjadi suguhan utama bagi wisatawan di Pantai Mirota. Yang cukup menarik dari Pantai Mirota ialah ada perahu nelayan yang siap menghantarkan untuk berkeliling ke pulau-pulau kecil terdekat. Dan satu lagi, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup banyak coffee shop yang memberikan tempat untuk bersantai tepat di pinggir pantai. Lokasi Pantai Mirota ini berada di Desa Sijantung, Kecamatan Pulau Galang Baru. Kita beralih ke maklumat lain, lahirnya Prodi Sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang. Berangkat dari kekhawatiran generasi muda yang saat ini sudah tidak mengenal lagi akar budaya Melayu di daerah. Padahal, nilai-nilai budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sangat banyak dan berkembang dengan sangat pesat dulunya. Koordinator Prodi Sejarah Umrah, Robi Patria, mengatakan saat ini kajian budaya Melayu oleh masyarakat di Provinsi Kepri belum banyak dilakukan. Padahal banyak peneliti dari negara luar yang meneliti dan mempelajari sejarah di Kepulauan Riau secara mendalam. Dicontohkannya saat ini generasi muda sudah banyak meninggalkan dan tidak tahu dengan jati diri budaya Melayu. Dirinya mendapati anak-anak SD dan SMA yang berkunjung ke museum tidak mengenal sula, alat tradisional membuka kelapa, bahkan mereka juga tidak mengenal namanya. Dengan adanya program studi sejarah ini, diharapkan generasi muda dapat diajarkan dan terbiasa dengan budaya Melayu Kepulauan Riau. Menurut Robi, mendirikan program studi sejarah sangat penting sebab persoalan dan kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada pemahaman sejarah. Pengajaran sejarah harus diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak lupa akan akar budaya dan sejarah bangsa. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ewa Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, kami lakukan kita akan mulai dengan perkiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang, yang mana informasi ini saya dapatkan dari web bmkg.go.id. Webnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ya. Hari ini, Kamis 11 Juni 2026, diperkirakan untuk wilayah Tanjung Pinang Barat, hujan ringan. Dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 75 hingga 88%. Tanjung Pinang Timur pun sama, hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 92%. Untuk wilayah Tanjung Pinang Kota diperkirakan oleh BMKG hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 75 hingga 90%. Sedangkan untuk wilayah Bukit Bestari, ya, Kecamatan Bukit Bestari, juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 75 hingga 88%. Jadi ya, perkiraan cuaca untuk hari ini 11 Juni 2026 dari bmkg.go.id.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pagi itu, sebelum mata benar-benar terbuka, sebelum mesin motor dinyalakan, sebelum anak-anak bilang, "Bu, sarapan," ada satu suara yang lebih dulu mereka dengar.
1: Selamat pagi, Tanjung Pinang.
0: Ya, suara RRI Tanjung Pinang. Dan kalau mereka mendengar RRI, mereka juga bisa mendengar iklan.

0: 101. Teman terbaik kamu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
2: Saya tahu produk ini dari RRI Tanjung Pinang dan saya langsung datang ke sini.
3: Beriklan di tempat yang didengar dengan hati, bukan sekedar dilihat sekilas. RRI Tanjung Pinang bukan cuma radio, ini jembatan ke hati pendengar.
4: Sekarang di 0813-6415-0198. Buatlah suaramu didengar.
5: FM 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara budaya Nusantara.

sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang bisa

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

kasih saudara Perempat masih setia bersama kami, Perempat RRI Tanjung Pinang di 101,3 MHz ataupun melalui digital ya, aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id streaming website saudara. Untuk informasi dari rri.co.id ada banyak sekali setiap hari update, setiap saat update yang bisa saudara tengok sendiri ya. Tapi pagi hari ini akan saya kabarkan satu-satu. Informasi dari Tanjung Pinang saudara mengenai pemerintah kota Tanjung Pinang yang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja SOTK perangkat daerah. Dan saat ini sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Nah, Sekda Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah atau APD. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri telah dilakukan agar proses pembahasan dapat selesai lebih cepat ya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga percepatan penyelesaian SOTK ini juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu terkait. Nah, Zul Hidayat optimis ya, 4 rancangan produk hukum dapat selesai pada bulan ini, Juni 2026. Namun penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh saudara ya. Mudah-mudahan saja secepatnya selesai ya, dan berdampak baik untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang.

0: Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Deathstar nih?
1: Iya, betul wai. Deathstar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan maruah.
2: Kalau pengantin memakai Deathstar, maruahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti mulia pada yang benar.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, kau nak bantu aku tak?
1: Bantu apa?
0: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
1: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
0: Kau nak tak ece-ece?
1: Ece-ece apa pula?
0: Kau ece-ece marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
1: Oke, habis tu nanti kau nak buat apa?
0: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
1: Kau ni, kalau tu tak payah ece-ece. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
2: Intermezzo.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara Perompat, garis pantainya tidak begitu panjang, tapi panorama Pantai Nongsa memiliki pasir putih bersih dan begitu sempurna. Sangat wajar akhirnya banyak berdiri resort-resort mewah di dekat Pantai Nongsa. Yang cukup mengagumkan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini selain birunya air laut, ialah lokasinya yang sangat berdekatan dengan Pantai Singapura bagian selatan. Apalagi ketika malam hari, cahaya lampu dari gedung-gedung mewah Singapura terlihat begitu terangnya. Untuk lokasi wisata Pantai Nongsa berada di Jalan Hang Lekir, Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain. Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, menggelar pertemuan alumni dan seminar bertema Bersinergi Menuju PAI Unggul di Auditorium Razali Jaya. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembentukan Ikatan Alumni Prodi PAI sebagai wadah memperkuat komunikasi dan jejaring antar alumni. Pembentukan Ikatan Alumni tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat hubungan antara alumni dan program studi, sekaligus membangun jejaring yang dapat mendukung pengembangan akademik dan profesional lulusan. Ketua Program Studi PAI Stensar Kepri, Nahrim Ajmain, mengatakan keberadaan Ikatan Alumni